0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Informasi dari gelaran Piala Dunia, pendengar, pemain bintang Liverpool Mohamed Salah kembali menegaskan statusnya sebagai ikon sepak bola Mesir. Kapten tim berjuluk The Pharaohs itu mencatatkan rekor baru saat memimpin Mesir menghadapi Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Pertandingan Mesir kontra Selandia Baru itu terjadi pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026 kemarin, Senin 22 Juni 2006. Penampilan Salah dalam pertandingan tersebut bukan sekedar laga biasa. Bintang Liverpool itu resmi menjadi pemain dengan jumlah starter terbanyak untuk tim nasional Mesir di ajang turnamen besar. Lansir dari Statsfoot, Salah kini telah mencatatkan 29 kali tampil sebagai starter di Piala Dunia dan Piala Afrika. Catatan ini membuatnya melampaui dua legenda Mesir, Ahmed Hassan dan Esam El Hadary, yang sebelumnya sama-sama mengoleksi 28 penampilan. Rekor ini juga semakin mengukuhkan posisi Salah sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Mesir. Sejak menjalani debut internasionalnya, pemain berusia 34 tahun itu terus menjadi simbol kebangkitan The Pharaohs di panggung dunia. Tidak hanya Salah yang mencatatkan sejarah dalam ajang Piala Dunia 2026, tim Mesir juga menorehkan capaian penting dalam perjalanan sepak bola Afrika. Menurut Statsfoot, Mesir kini menjadi negara Afrika dengan jumlah pertandingan terbanyak, kedua di turnamen besar dunia. The Pharaohs telah memainkan 127 pertandingan di Piala Dunia dan Piala Afrika. Mesir hanya kalah dari Nigeria yang memimpin daftar negara dengan 132 pertandingan. Di belakang Mesir terdapat Kamerun dengan 126 pertandingan, Pantai Gading 122 pertandingan, Ghana 121 pertandingan, kemudian Tunisia 107 pertandingan, dan Maroko 106 pertandingan. Sementara itu, data Opta mengungkapkan fakta menarik lainnya dari skuad asuhan pelatih Mesir. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, Mesir menurunkan susunan pemain inti yang sama dalam dua pertandingan secara beruntun. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan penuh pelatih terhadap komposisi tim yang ada. Stabilitas skuad dinilai menjadi salah satu kunci bagi Mesir untuk bersaing di fase grup. Baik Mesir maupun Selandia Baru masuk ke pertandingan ini dengan misi yang sama, memburu kemenangan perdana di Piala Dunia 2026. Kedua tim sama-sama mengoleksi satu poin setelah hasil imbang pada laga pembuka.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Baik, pendengar RRI Pro 1, masih dengan informasi teman Anda di pagi hari ini. Sebelum kita akan mengupdate info cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Nahadi hari ini. Dari rrido.id dikabarkan Aston Villa dipastikan akan menjalani tur pramusim di Indonesia dengan menghadapi Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kehadiran juara UEFA Europa League ini menjadi kunjungan perdana mereka ke tanah air pada 1 Agustus 2026 nanti. Bertajuk Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 ini diproyeksikan menjadi salah satu agenda sepak bola paling dinantikan tahun ini. Selain pertandingan utama, akan ada seksi latihan terbuka, meet and greet, program pengembangan sepak bola hingga berbagai kegiatan komunitas. Aston Villa datang ke Indonesia setelah menjalani musim yang impresif di bawah asuhan Unai Emery. Klub asal Birmingham ini berhasil menjuarai UEFA Euro League dalam mengamankan posisi 4 besar Liga Premier in Inggris. Skuad Aston Villa saat ini diperkuat sejumlah pemain bintang seperti Emilio Martinez, Oli Watkins, dan lainnya. Dan kehadiran para pemain ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar sepak bola Indonesia.

0: Pada saatnya kita akan mengupdate untuk informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya di hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2026. Lengkapnya informasi ini akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Naha kelas 3, kelas 3 Naha, Prakirawan Gabriel.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Gabriel, silakan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Perakiran BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya, pada malam hari hingga dini hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Info selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 89%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin 4 hingga 31 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan angin yang dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat serta memiliki kecepatan antara 7 hingga 37 km per jam. Demikianlah info perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan Instagram kami, @info_cuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya, kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Terima kasih pendengar RRI Programa Satu Tahuna. Senang rasanya kita masih menemani Anda di suasana pagi hari ini. Dan pendengar pemirsa, kami hadir kembali dalam program acara Dialog Interaktif di kesempatan pagi hari ini di edisi siar Selasa tanggal 23 Juni 2026. Dan pendengar Dialog Interaktif yang menghadirkan informasi, edukasi, seputaran penanganan bencana serta upaya pengawalan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di hari ini kita akan bahas bersama. Gempa bumi tidak terjadi tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tapi juga berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat kecamatan, relawan, serta seluruh elemen masyarakat, agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran, cepat, dan juga transparan. Nah, untuk membahas topik kita di pagi hari ini, telah hadir bersama kami Pak Wandula Besi Esos, merupakan Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Pak.
1: Ya, Kaban. Selamat pagi, salam tangguh.
0: Salam tangguh. Sehat, Pak, di hari ini?
1: Sehat.
0: Baik. Dan pendengar, untuk narasumber kami yang kedua, saat ini kami dari tim kami, dari Gatekeeper, Siropia sedang berusaha untuk menghubungi Camat Kepulauan Marore, ada Pak Marco Sasiang SH. Kita akan mencoba sebentar, nanti akan bahas dengan narasumber kita. Dan pendengar, untuk kesempatan siar, untuk kebersamaan kita dalam Dialog Interaktif di pagi hari ini disiarkan juga melalui live streaming Facebook Pro 1 Tahuna dan juga YouTube RRI Tahuna Official. Pendengar, sebentar akan ada kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya atau berinteraksi dengan kami dan juga dengan narasumber di pagi hari ini di 0812-5503-8009, atau bisa langsung tinggalkan komentar atau pertanyaan Anda melalui Facebook di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Baik, langsung saja dengan Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Wandu. Nah, Pak, ini kira-kira bisa bagaimana kondisi terkini wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan hasil dari pendataan BPBD sendiri?
1: Baik, terima kasih. Pasca bencana alam gempa bumi 7,7 skala magnitudo, memang ada sungguh luar biasa dampaknya ke masyarakat kita, karena memang selama ini Kabupaten Kepulauan Sangihe belum pernah ditimpa gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Jadi dari data yang terakhir masuk kepada kami itu ada 1040 fasilitas, baik rumah maupun fasilitas umum sosial yang rusak.
0: Ya.
1: Jadi begitu banyak dampak yang ditimbulkan, sehingga pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, maka perjuangan kita adalah bagaimana merebut program pemerintah pusat dan provinsi yang sementara kita upayakan, sehingga 1040 fasilitas rumah, fasilitas umum, sosial ini yang rusak ini bisa kita intervensi.
0: Baik, nah Pak, ini mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat khususnya ini lebih pada 1000 sekian ini untuk terdampak, kira-kira tempat sasarannya seperti apa, Pak, yang dilakukan?
1: Baik, untuk bantuan tahap pertama ini kami memberikan logistik dan peralatan. Jadi kalau rumah yang rusak berat itu kami berikan bantuan selain bapok, bahan makanan pokok, beras dan sebagainya, sampai kepada kecap, kopi dan sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari. Kita tambah dengan peralatan, ada tikar, kemudian kasur dan terpal untuk rumah rusak. Sementara untuk rusak berat, untuk rusak ringan dan sedang, kita selain bapok itu kita tambahkan tikar. Ya, jadi ada perbedaan antara bantuan yang diterima oleh rumah yang rusak berat, sedang dan ringan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kesulitan yang sementara digumuli oleh masyarakat kita.
0: Baik Pak, bisa berbagi sedikit mungkin kepada pendengar ketika terjadi gempa, kira-kira gerakan ataupun langkah cepat yang dilakukan BPBD ini ketika sudah terjadi gempa itu apa yang dilakukan oleh BPBD?
1: Ketika terjadi gempa kemarin itu, langkah yang kami lakukan adalah kami langsung berkoordinasi. Baik. Dengan BMKG. Kebetulan di sini kita juga tergabung dengan BMKG. Baik. Berkoordinasi untuk itu dan memberikan informasi terkait dengan kondisi kebencanaan yang terjadi. Jadi dari beberapa kali kami melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan sampai dengan simulasi kepada masyarakat, memang kalau dalam situasi kedaruratan seperti itu terjadi situasi kepanikan yang luar biasa. Ya, jadi hal-hal ini yang ke depan harus terus ditanamkan kepada masyarakat, bagaimana pola kita ketika terjadi situasi kedaruratan supaya bisa meminimalisir korban jiwa.
0: Baik. Ya. Baik Pak, bisa digambarkan kira-kira untuk kategori rumah ataupun fasilitas yang rusak, kategori berat, ringan itu seperti apa ini Pak?
1: Jadi kalau dia rusak berat itu 75% dari kondisi bangunan itu baik. Itu rusak. Kemudian yang rusak sedang itu sampai dengan 70% dari 50% sampai 70% itu rusak sedang. Sementara di bawah 50% itu rusak ringan. Baik. Dan terkait dengan penetapan rusak ringan, sedang, berat ini sementara diverifikasi oleh tim teknis yang melibatkan beberapa perangkat daerah, yaitu Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan BPBD, tenaga teknis dari BPBD. Jadi kolaborasi tiga perangkat daerah ini memang betul dari pemerintah kampung, kelurahan, kecamatan sudah menetapkan terkait dengan status kerusakan rumah atau fasilitas umum sosial itu. Tetapi untuk menetapkan secara teknis, itu masih sementara dilakukan verifikasi di lapangan.
0: Baik. Nah, berarti Pak sudah ada gambaran, kira-kira bantuan apa yang paling sangat dibutuhkan ini warga masyarakat yang terdampak ini?
1: Paling tidak kita sementara berjuang untuk yang rumah rusak itu hunian tetap.
0: Baik.
1: Ya, hunian tetap dari pemerintah pusat. Ya, kalau kita berharap dari APBD kabupaten memang sangat-sangat terbatas, ya, dan pasti tidak akan bisa memuaskan masyarakat karena memang sangat terbatas dengan jumlah kerusakan yang begitu banyak. Ya, jadi perjuangan kita adalah perjuangan untuk mendapatkan program kegiatan dari pemerintah pusat dan provinsi. Dan memang saat ini pemerintah pusat lewat BNPB membuka ruang untuk itu. Pertanyaan kepada kita adalah, mampukah kita menyiapkan segala persyaratan normatif yang ditentukan untuk mendapatkan program itu? Karena di lapangan ini, kondisi faktual ini, kita kesulitan. Kita menerima laporan saja ini, sebenarnya kalau dalam SOP itu, pemerintah kampung, kelurahan, kecamatan, setelah terjadi bencana paling lama 3 hari sudah menyampaikan ke pemerintah daerah. Namun kondisi yang terjadi sama kita sudah kunci datanya, tetapi sudah dibawa datanya ke BNPB, tiba-tiba lagi masih ada laporan kerusakan. Nah, ini kesulitan kita, sehingga kami sudah melaporkan kondisi ini kepada Pak Asisten Pemerintahan yang juga pelaksana tugas Sekda untuk ada semacam pembinaan bagi teman-teman kita Kapitalaung dan Lurah supaya secepat mungkin ketika terjadi bencana harus melaporkan ke pemerintah daerah lewat BBBD sehingga kita bisa menentukan status bencana itu. Karena kalau misalnya ada bencana, kemudian tidak ditetapkan status tanggap darurat, maka tidak akan mendapat bantuan masyarakat kita. Kan sayang. Ketika masyarakat bergumul dengan pergumulan yang dihadapi, misalnya terdampak bencana, terus tidak dapat bantuan karena masalah laporan ini yang menjadi kendala bagi kita.
0: Ya, mungkin Pak menjadi terlangkah ataupun tantangan terbesar karena mungkin jangkauan sulit ke tempat daerah ataupun yang terkena gempa atau seperti apa. Ini sampai 3 hari belum ada laporan atau seperti apa situasi terkini.
1: Ya, ada banyak faktor mungkin, tetapi kami berharap semangat kita ketika kita menjadi pemimpin baik di kampung, kelurahan, itu semangat bersama bagaimana kita memikirkan masyarakat kita yang terdampak bencana.
0: Baik.
1: Sehingga apapun dia punya halangan, masalah jaringan, atau masalah letak geografis, ini tidak menjadi penghalang bagi kita sebenarnya.
0: Nah, untuk penyaluran bantuannya Pak bagaimana? Amankah atau ada terkendala dengan hal seperti itu?
1: Jadi untuk penyaluran bantuan ke masyarakat, hari ini kami mendistribusikan bantuan di Kecamatan Kendahe. Jadi untuk kecamatan-kecamatan yang rumahnya rusak yang banyak, itu kita prioritaskan dulu. Ya, sementara untuk kampung kelurahan yang misalnya hanya 3 yang terdampak, kita mintakan mereka yang jemput. Kapitalaung atau lurah yang jemput di kantor. Ya, karena kita memprioritaskan yang besar-besar, yang banyak yang terdampak untuk didistribusi. Dan hari ini sementara di Kendahe. Makanya saya datang kemarin naik motor karena segala fasilitas kendaraan kita terpakai untuk distribusi itu.
0: Baik, untuk sementara ini Pak, apakah sudah tercover sesuai dengan data yang ada di BPBD atau?
1: Jadi untuk kebutuhan pemberian bantuan, memang kami hari Sabtu telah menerima kembali bantuan logistik dari BNPB, sehingga untuk 1040 rumah yang rusak ini bisa kita berikan bantuan logistik dan peralatan.
0: Baik. Ya, pendengar yang ingin berinteraksi dengan kami di pagi hari ini, silakan kami membuka kesempatan untuk Anda. Sekali lagi di 0812-5503-8009 atau Anda bisa tinggalkan langsung komentar pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Baik, sekali lagi 0812-5503-8009 atau di kolom komentar, kami menunggu yang ingin berinteraksi. Dan saat ini kami masih terus mencoba menghubungi Camat Kepulauan Morere, ada Pak Marco Sasiang SH yang akan juga membahas topik kita di pagi hari tentang hal bantuan bencana gempa bumi di Sangihe. Pak, kapan kita akan break dulu?
1: Ya.
0: Baik, kita akan balik setelah kita dengarkan yang berikut ini.

0: Baik, terima kasih untuk kebersamaannya dan kita lanjutkan kembali di program Dialog Interaktif di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kita masih bahas tentang topik di hari ini, kawal bantuan bencana gempa bumi di Sangihe. Dan narasumber kita di pagi hari ini ada Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Wandula Besiesos. Dan informasi untuk narasumber kami yang kedua adalah Camat Kepulauan Marore. Beliau sudah mengkonfirmasi untuk saat ini masih di atas kapal KM Sabuk Nusantara 109 yang bertolak dari Marore sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah menuju Kawio, dan sekarang perjalanan posisi dari Kawio menuju Matutuang. Dan beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir di RRI Tahuna untuk menjadi narasumber Dialog Interaktif di studio untuk penyampaian informasi melalui telepon jaringan gangguan dan tidak baik, kapal masih dalam perjalanan. Nah, disampaikan camat saat ini melakukan pendampingan penyerahan bantuan di Marore, Kawio, dan juga Matutuang yang sudah dilakukan sejak kemarin Senin 22 Juni. Jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat ataupun yang terdampak adalah beras, minyak kelapa, gula, kopi, telur, supermi, dan juga terpal. Baik, pendengar RRI, sekali lagi kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi di pagi hari ini dengan narasumber kami, silakan Anda bergabung bersama kami di 0812-5503-8009 atau tinggalkan pertanyaan dan komentar Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Baik, kita ke Pak Gaban kembali. Dikatakan tadi Pak bahwa data yang sudah berhak menerima bantuan ini langsung diserahkan ketika 3 hari ini ditunggu, tapi ternyata ada yang terlambat memasukkan. Ya. Nah, bagaimana ini Pak untuk yang terlambat memasukkan, kira-kira bisa tercover juga untuk menerima bantuan atau seperti apa?
1: Memang ketika pemerintah daerah diberikan kesempatan Pak Bupati dan Pak Sekda untuk mempresentasikan terkait dengan potret bencana gempa bumi tanggal beberapa hari yang lalu, data oleh BNPB telah dikunci, kemudian kondisi faktual setelah pemaparan pemerintah daerah di BNPB masih ada laporan-laporan yang masuk di kantor kami selaku posko bencana gempa bumi. Kami buatkan daftar tambahan. Baik. Terhadap daftar tambahan ini pun bantuannya itu untuk bahan pokok dan peralatan itu sama dengan bantuan yang diterima oleh keluarga-keluarga yang termasuk di dalam data yang dipaparkan oleh pemerintah daerah di BNPB kemarin.
0: Baik, sumber bantuan ini dari mana Pak?
1: Memang yang pertama dari BNPB, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian dari BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sungguh luar biasa dukungan dari BUMD, BUMN yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, organisasi-organisasi kemasyarakatan juga menyampaikan bantuan, dan bantuan yang telah kami terima memang sementara didistribusi kepada yang berhak menerima itu.
0: Baik. Nah, untuk status darurat bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini Pak, ini sampai sekarang masih berlaku atau kok sudah berakhir?
1: Jadi kemarin tanggal 21 untuk penetapan status tanggap darurat itu telah berakhir, namun pemerintah daerah memperpanjang 3 bulan. Mengapa harus diperpanjang? Karena masih begitu banyak intervensi yang harus dilakukan. Karena tidak bisa kita tidak akan memperpanjang tanggap darurat sementara ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah dalam hal perjuangan kita ke pemerintah pusat, provinsi untuk mendapatkan program kegiatan untuk intervensi bagi keluarga-keluarga yang terdampak. Itu statusnya harus masih dalam posisi tanggap darurat.
0: Jadi 3 bulan ke depan lagi Pak ditambah. Baik.

0: dari BPBD Sangit sendiri dengan pemerintah daerah, TNI, kemudian Polri, dan organisasi kemanusiaan lainnya dalam penanganan bencana sejauh ini seperti apa, Pak?
1: Baik, terkait dengan koordinasi ini berjalan dengan baik. Ketika terjadi bencana gempa bumi tanggal 8 Juni, Forkopimda Kabupaten langsung melaksanakan rapat. Di dalam Forkopimda kan ada TNI Polri, ada Kejaksaan, ya ada DPRD dan Ketua Pengadilan, langsung mengadakan rapat, dan kesepakatan rapat itu yang ditindaklanjuti dengan agenda kunjungan kerja kemarin di Kecamatan Marore. Memang diprioritaskan Marore pada waktu penanganan pertama itu karena kita tahu bersama bahwa di sana begitu banyak keterbatasan, ya, dan ditambah dengan keluarga-keluarga yang begitu banyak terdampak dengan bencana gempa bumi, makanya kita prioritaskan ke Marore supaya di sana dapat terintervensi bantuan-bantuan, karena memang di Kampung Kawio dan Matutuang sampai hari ini juga masih ada dalam pengungsian.
0: Baik. Nah, untuk bicara bantuan, Pak, penyaluran bantuan, apakah ini sudah mencukupi yang dibutuhkan oleh yang
1: untuk
0: terdampak?
1: Sampai dengan 2 minggu ini masih cukup, karena untuk Kecamatan Marore ini bukan saja keluarga yang terdampak, yang rumahnya rusak, tetapi semua penduduk diberikan bantuan. Tapi tentunya berbeda volumenya dengan keluarga-keluarga yang terdampak. Tetapi untuk bantuan pangan ini di intervensi kepada semua penduduk yang ada di Kecamatan Marore. Ada 562 kepala keluarga yang menerima bantuan itu.
0: Baik, untuk sementara ini, Pak, ini para pengungsi ini ditampung di mana ini?
1: Kalau di yang paling rusak berat di Kampung Kawio dan Matutuang. Dan mereka lokasi pengungsiannya ada di tempat yang tinggi di lapangan. Ya. Jadi kami juga pada waktu kunjungan kerja di sana memberikan bantuan ada di lokasi itu. Ya. Bahkan di Kawio yang menjadi kunjungan pertama itu tim Pak Bupati bersama Forkopimda dan semua tim yang terlibat itu kira-kira baru 10 menit sudah diterima dengan gempa yang berkekuatan 5, sekian. Ya, jadi cukup luar biasa trauma yang dihadapi oleh masyarakat kita yang ada di khususnya di Kampung Kawio dan Matutuang.
0: Baik, Pak, kira-kira ini lebih apa spesifik lagi, kira-kira kapan ini, apalagi ini masyarakat ada sekitar 1000 yang mengalami apa namanya bisa dikatakan terdampak itu pada rumah yang rusak, kira-kira bisa ada kejelasan mungkin kapan jelasnya bisa langsung mendapatkan perbaikan ini ataupun.
1: Makanya saya katakan tadi ini butuh kerjasama.
0: Baik.
1: Pemerintah kabupaten tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak ditopang oleh pemerintah kecamatan, kampung dan kelurahan. Kembali ke masalah yang saya sampaikan tadi, kesiapan teman-teman di lapangan untuk menyampaikan data. Karena untuk mendapatkan program kegiatan itu harus memenuhi persyaratan normatif dari BNPB. Nah, pertanyaan bagi kita adalah mampu enggak kita mendorong percepatan itu. Kami telah berusaha untuk menyampaikan informasi ini kepada teman-teman Kapitaraung Lurah terutama karena mereka yang akan memproses itu. Karena seperti contoh untuk pengusulan hunian tetap. Jadi keluarga yang terdampak itu harus mendokumentasikan rumahnya, berfoto, kemudian nama keluarga dia pegang, dan itu harus fotonya itu harus menggunakan titik koordinat GPS. Nah, sekarang persoalan di lapangan apakah semua familiar dengan hal seperti itu? Nah ini kita

0: kerja keras beberapa hari ini memberikan informasi kepada teman-teman pemerintah kampung kelurahan ini untuk melakukan pemenuhan atas ketentuan normatif yang diminta oleh pemerintah pusat. Jadi mereka ingin memastikan bahwa memang benar rumahnya rusak, memang benar orangnya ini. Ya, jadi seperti itu.
1: Baik, apakah ada sosialisasi Pak untuk kepada masyarakat misalnya supaya tidak menunggu bahwa mereka tahu sejauh ini pemerintah sedang berusaha?
0: Di dalam penyampaian atau ketika kami memberikan distribusi bantuan, kami menyampaikan hal itu. Dan memang kami memintakan dukungan masyarakat juga karena pemerintah kabupaten tidak berdiri sendiri untuk menyukseskan ini. Paling tidak dukungan doa dari masyarakat ya sangat kami butuhkan supaya ya tenaga-tenaga yang dipercayakan oleh pemerintah daerah ada sehat-sehat semua, dapat memenuhi segala ketentuan-ketentuan normatif sehingga program ini kita berdoa bersama program ini dapat kita rebut untuk masyarakat kita.
1: Baik, nah untuk upaya BPBD dalam memastikan bantuan diberikan ini tepat sasaran kepada korban, kira-kira apa yang dilakukan, Pak?
0: Yang pertama kami membuat daftar berita acara penerimaan dan ketika menyampaikan bantuan ini didampingi oleh perangkat kampung supaya tidak salah karena kami keterbatasan kami adalah mengenal semua masyarakat kita, jadi karena laporan dari pemerintah kampung ya maka pemerintah kampung yang ketika kami membacakan nama-nama itu didampingi oleh pemerintah kampung, oh ini orangnya, sehingga tidak salah sasaran itu.
1: Baik.
0: Jadi kalaupun pada waktu pemberian bantuan itu kebetulan masyarakat tidak ada, maka kami menitipkan kepada pemerintah kampung. Jadi pemerintah kampung dititipkan berita acara dan dimintakan untuk ada dokumentasi. Ya, sehingga kita juga mengantisipasi karena ini bantuan juga menjadi sasaran pemeriksaan. Ya, jadi biarkan dokumen itu yang berbicara. Ya, sudah menjadi bukti bahwa bantuan ini tepat pada sasaran kepada masyarakat yang terdampak dengan bencana.
1: Baik. Mudah-mudahan segera ya Pak ya,
0: iya.
1: Atasi. Nah untuk masyarakat kira-kira Pak yang bisa berpartisipasi bersama pemerintah juga untuk mendukung proses pemulihan pasca bencana ini, apa yang bisa dilakukan?
0: Ya masyarakat tentu kami sangat berharap ketika mungkin interaktif ini didengar oleh masyarakat yang terdampak, kami berharap apa yang setelah kami sampaikan itu tolong dibantu kami dengan mendokumentasikan rumah, kemudian keluarga dengan memakai menulis nama keluarga sehingga itu disampaikan ke kami, karena tentu kita akan menetapkan batas waktu. Kita enggak juga menunggu sampai terlalu lama data yang disampaikan. Ya, karena
1: batas waktunya kapan?
0: Batas waktu ya kita nanti ya akan disepakati oleh tim bersama dengan Pak Sekda selaku asisten pemerintahan, kita akan menetapkan itu karena dokumen yang akan kami sampaikan juga nantinya ada batasan waktu dari BNPB. Ya. Makanya kita coba menetapkan perpanjangan tanggap darurat ini sampai 3 bulan, mengantisipasi jangan sampai masalah pemenuhan itu agak terbatas. Kemudian ketika bantuan datang itu daerah kita masih dalam status kebencanaan seperti itu.
1: Jadi mungkin Pak butuh sosialisasi lebih jelas lagi ya untuk persyaratan yang mau dilengkapi sehingga masyarakat bisa terkapas.
0: Jadi saya secara pribadi ketika diundang RRI saya sangat bersyukur karena lewat RRI bisa juga menjembatani terkait dengan penyampaian informasi ini sehingga keluarga-keluarga yang terdampak dengan bencana kemarin itu juga bisa mendengar ini dan menindaklanjuti setiap hal-hal yang telah disampaikan.
1: Baik, Mungkin Pak, ini adakah harapan BPBD Sangihe kepada pemerintah pusat, terlebih pihak-pihak lainnya, untuk dukungan bagi masyarakat yang terdampak gempa ini?
0: Baik, kami sampai hari ini sangat merasakan dukungan dari pemerintah pusat pasca bencana ini, dan kami pun berharap pemerintah pusat terus memberi ruang bagi pemerintah daerah di tengah-tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah untuk melakukan berbagai hal, mengintervensi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak dengan bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu. Karena memang kalau dibiarkan pemerintah daerah ini menyelesaikan persoalan ini, tentu akan banyak pekerjaan yang tersisa.
1: Baik Pak, mungkin closing statement untuk sekedar pesan buat masyarakat supaya sama-sama mengawal bantuan bencana gempa bumi di Kepulauan Sangihe ini.
0: Ya, baik, terima kasih. Pemberian bantuan kepada keluarga yang terdampak dengan bencana gempa bumi sementara dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, kepada semua pihak, baik keluarga yang terdampak dengan bencana, pemerintah kampung, kelurahan, dan masyarakat pada umumnya, mari bersama-sama kita mengawal proses itu, karena seteliti apapun pekerjaan yang dilakukan, tetapi masih ada ruang-ruang yang memungkinkan ada kesalahan di situ, sehingga berharap kita saling memberikan informasi terkait dengan penerimaan bantuan ini. Dan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kejadian bencana gempa bumi pada tanggal 8 Juni kemarin itu, ini mengingatkan orang semua bahwa daerah kita memiliki karakteristik rawan terhadap bencana. Jadi ini membuat kita selalu mewaspadai, baik terkait dengan perubahan-perubahan cuaca ya, yang memungkinkan terjadi bencana, sehingga kita selalu berharap bahwa setiap kejadian bencana di daerah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kalau kerusakan infrastruktur dan sebagainya, ini masih bisa diperjuangkan. Tetapi kalau dia ada korban jiwa akibat dampak dari kondisi kedaruratan, maka ini tentu akan sangat memiriskan kita semua.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Wandula BSSOS, Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, di kesempatan pagi hari ini.
0: Terima kasih
1: atas informasi penjelasan yang disampaikan kepada masyarakat. Semoga melalui dialog di ini masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi terkini pasca gempa bumi, kemudian proses penyaluran bantuan, sampai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak. Mari kita terus memperkuat solidaritas, meningkatkan kewaspadaan, dan mendukung upaya penanganan bencana agar seluruh bantuan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti Pak Kaban katakan, mohon topangan doa dari seluruh masyarakat, semoga semua bantuan ini segera terrealisasi. Terima kasih sekali lagi Pak Kaban.
0: Ya, terima kasih.
1: Dan pendengar RRI Pro 1 dan pemirsa RRI Pro 1 Tahuna, sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog interaktif. Selamat pagi dan semoga bermanfaat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Hi, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar RRI Pro 1, terima kasih kebersamaannya. Masih kebersamaan dalam tahunan siang ini. Informasi dari rri.co.id. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus dalam pengembangan seluruh cabang olahraga cabor di Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyatakan bahwa kepala negara perhatiannya tidak hanya tertuju pada cabang olahraga sepak bola, namun pengembangan seluruh cabor ditekankan selalu menjadi perhatian Presiden. Dan pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai strategi untuk mendorong pengembangan olahraga nasional. Tidak hanya strategi jangka pendek dan menengah, namun pemerintah juga merancang pengembangan olahraga nasional untuk jangka panjang. Sebagai bagian dalam upaya pengembangan itu, disusunnya program-program unggulan bidang keolahragaan, di mana ia menuturkan program-program ini tengah dirancang untuk memperkuat ekosistem pembinaan atlet secara berkelanjutan. Nah, seperti pembangunan Akademi Olahraga sebagai pusat pembinaan talenta muda dari berbagai cabang olahraga. Melalui akademi ini, proses pencarian, pembinaan, dan pengembangan atlet diharapkan dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Dan Akademi Olahraga akan mampu menghasilkan atlet-atlet berprestasi di masa depan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program pemusatan latihan nasional, Pelatnas jangka panjang, yang didukung oleh skema pendanaan multi-years. Program serupa juga akan diberikan kepada atlet disabilitas sebagai bentuk komitmen pemerintah menciptakan olahraga yang merata. Dengan bekal pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, mereka dapat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih dan membina generasi atlet-atlet berikutnya.

0: it up for Ronaldo. Oh, settles, shoots, score!
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Hai pendengar RRI, informasi untuk Anda. Lawyer Keraton Surakarta Teguh Satya Bakti menawarkan dukungan hukum bagi Kementerian Kebudayaan untuk melindungi warisan budaya nasional karena berbagai persoalan hukum kerap muncul ketika program revitalisasi warisan budaya mulai dijalankan oleh pemerintah. Nah, ini yang menilai tugas dan tanggung jawab Kementerian Kebudayaan sangat luas dalam menjaga warisan budaya nasional untuk menghidupkan kembali peninggalan budaya yang terlupakan sering menghadapi tantangan hukum di lapangan. Ia jelaskan pengalaman menangani sengketa cagar budaya dapat menjadi masukan bagi pemerintah ke depan karena pengalaman ini diperoleh saat mendampingi berbagai perkara yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian budaya. Revitalisasi cagar budaya tidak hanya menghadapi tantangan hukum dalam proses pelaksanaannya, tapi dari berbagai aspek sosial juga dan kepentingan masyarakat perlu menjadi perhatian selama program berlangsung. Keterlibatan masyarakat juga jadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan program revitalisasi yang dijalankan pemerintah. Karena itu, dukungan hukum dan pendampingan kepada masyarakat dinilai perlu terus diperkuat ke depannya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Baik, pendengar dari Pro 1 masih menemani yang menjadi aktivitas Anda di siang hari ini bersama dengan Pro 1 yang pastinya semangat untuk menjalani tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tidak terasa tuntas tugas

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, di manapun anda berada, kali ini saya akan hadirkan kronikan anda dengan info duka. Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Liung Kendaga Tahuna pada hari Senin 22 Juni 2026 pukul 01.30 waktu Indonesia Tengah, Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Josta Israel. Josta Israel, panggilan Ma'ota, meninggal usia 77 tahun 4 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 14 WITA atau jam 2 siang di rumah keluarga Makaminan Israel, alamat Inimawira, Kecamatan Tabukan Utara, depan kantor PDAM. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Makaminan, keluarga besar Israel, keluarga besar Manansang, dan keluarga besar Pertama. Demikian pendengar untuk info duka, untuk anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan anda mau diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Era di Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan temani dalam program acara Tahuna siang ini untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Dan untuk informasi kita kali ini dalam program acara Tahun Asia ini untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi. Pendengar, penelitian Institute for Global Tobacco Control, IGTC, Johns Hopkins, Bloomberg School of Public Health menemukan mayoritas produk rokok elektronik di Indonesia menggunakan kemasan yang berpotensi menarik minat remaja. Temuan tersebut menyoroti pentingnya regulasi guna membatasi strategi pemasaran produk rokok elektronik kepada anak muda. Studi di Jakarta, Medan, dan Surabaya menganalisis 825 produk rokok elektronik yang beredar di pasaran Indonesia. Sebanyak 58% produk menggunakan desain menarik bagi anak muda seperti kartun, animasi, dan tipografi unik. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Tobacco Control menemukan 96% produk rokok elektronik mencantumkan varian rasa. Rasa buah-buahan dan makanan penutup mendominasi kemasan sehingga dinilai berpotensi meningkatkan daya tarik bagi remaja. Profesor Johns Hopkins Catherine Chland-Smith menemukan ini temuan penelitian menunjukkan pentingnya regulasi pembatasan pemasaran rokok elektronik. Menurutnya, pengaturan kemasan diperlukan untuk mengurangi daya tarik produk sekaligus meningkatkan kesadaran risiko kesehatan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, peringat dimanapun Anda berada, kita masih lanjut lagi dengan informasi selanjutnya di siang hari ini. Indonesia kedatangan kapal tanker MT Gamco Nora yang membawa sekitar 450 ribu barel crude oil atau minyak mentah. Kapal MT Gamco Nora sebelumnya bertolak dari Arzew, Aljazair pada 14 Mei 2026 dan akan segera tiba di Cilacap, Jawa Tengah. Korporat Sekretaris Pertamina Patraniaga Robert MV Damatubun mengatakan kedatangan MT Gamco Nora merupakan upaya dari perusahaan memperkuat ketahanan energi nasional. Kedatangan ratusan ribu barel minyak adalah upaya berkelanjutan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang. Pertamina Patraniaga yang terus berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi nasional melalui pengolahan rantai pasok yang terencana dan terintegrasi, kedatangan MT Gamco Nora menjadi salah satu langkah strategi untuk memperkuat ketersediaan stok energi dalam negeri. Lebih lanjut, Robert menjelaskan kedatangan MT Gamco Nora juga untuk mendukung operasional kilang nasional agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Pertamina Patraniaga menyatakan kesiapan untuk menerima muatan minyak agar dengan berbagai persiapan meliputi koordinasi dengan pengelola terminal, otoritas pelabuhan, instansi terkait. Persiapan juga dengan berkoordinasi dengan pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat dan distribusi lanjutan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan crude oil dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan operasional kilang. Informasi selengkapnya pendengar masih dilansir dari rri.co.id.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamik olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamsah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: Warm up on this court. Had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
5: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally. di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertandang atau bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun, langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Yeah, I mean, I'm happy to get...
7: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
5: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hongkong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia.

0: sudah melewati two weeks grace period atau two weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
1: Sementara itu kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat suporternya Villans Indonesia.

0: Sportilla.
1: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil menguji posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrunada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2 Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program Satu Era Ritauna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 27 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini saya akan temani hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah dalam program acara Tahuna Siang ini, edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dan selamat siang untuk Anda yang saat ini lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang Anda. Ataupun ada yang sedang beristirahat sama beristirahat, yang masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, kami siapkan juga selamat siang. Dan selamat mendengarkan rangkaian musim informasi yang akan saya hadirkan ke ruang lingkar Anda. Dan cuaca juga saat ini di Kota Tahuna dan sekitarnya yang begitu cerah ya. Di siang hari ini mungkin kalau lagi di luar ini agak panas sekali. Dan kalau mungkin kalau si saat cuaca panas begini pasti ada yang lagi santai di bawah pohon atau yang mencari tempat dingin ya, sambil menikmati minuman dingin juga. Kami siapkan juga selamat siang, selamat mendengarkan beberapa rangkaian musik dan informasi bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Pendengar, lawyer Keraton Surakarta Teguh Satya Bakti menawarkan dukungan hukum bagi Kementerian Kebudayaan untuk melindungi warisan budaya nasional. Menurutnya, berbagai persoalan hukum kerap muncul ketika program revitalisasi warisan budaya mulai dijalankan oleh pemerintah. Ini menilai tugas dan tanggung jawab Kementerian Kebudayaan sangat luas dalam menjaga warisan budaya nasional. Upaya menghidupkan kembali peninggalan budaya yang terlupakan sering menghadapi tantangan hukum di lapangan. Ternyata tugas dan wewenang Kementerian Kebudayaan cukup berat dengan tanggung jawab yang sangat luas sekali. Dalam pelaksanaannya banyak persoalan hukum yang harus dihadapi untuk menjalankan program pelestarian budaya. Ia menjelaskan pengalaman menangani sengketa cagar budaya dapat menjadi masukan bagi pemerintah ke depan. Pengalaman tersebut diperoleh saat mendampingi berbagai perkara yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian budaya. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir di tahunan siang ini, dan sebentar pada pukul 13 kita akan lanjut dalam program acara kita di musik tradisional dan budaya untuk menghadirkan informasi budaya dan juga diselingi dengan lagu-lagu daerah. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendukung penuh persiapan tim nasional Timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Hal tersebut ditegaskan ke Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari. Dukungan tersebut diungkapkannya mencakup program pengembangan para pemain timnas yang akan disusun Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Kepala Bakom menjelaskan hal ini mulai dari pembinaan para pemain hingga penguatan ekosistem sepak bola nasional. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program pengembangan timnas yang disusun PSSI, dan Kodari lebih lanjut mengatakan pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan seluruh aspek yang dibutuhkan. Hal ini tegaskannya agar pengembangan timnas dalam menyambut kualifikasi Piala Dunia 2030 dapat berjalan sesuai terpadu dan berkelanjutan. Sejumlah aspek tersebut diuraikan Kepala Bakom RI, yakni pembinaan pemain, penguatan kompetisi, hingga dukungan kelembagaan. Ia menyatakan berbagai aspek tersebut harus berjalan seiring untuk meningkatkan daya saing Timnas Indonesia. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, sudah 3 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan temani kenuningan Anda dalam program acara musik tradisional dan budaya edisi hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, saya awali dulu dengan menghadirkan lagu Manado. Selamat siang untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tohna. Kami ucapkan juga selamat siang, selamat mendengarkan lagu-lagu daerah yang akan saya hadirkan ke dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi budaya kita di siang hari ini, suasana penuh hikmat dan kebersamaan menyelimuti desa Hilye Buey, Kecamatan Siding, saat masyarakat Dayak Bidayu Sebujit menggelar perayaan adat Gawiyang Nibang atau Nyobeng Senin 15 Juni 2026. Tradisi sakra ini menjadi salah satu warisan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Dayak Bidayu di Kabupaten Bengkayang. Mengusung tema Nyobeng atau Nibang sebagai warisan leluhur berakar dalam tradisi tumbuh dalam kebersamaan. Perayaan ini tidak sekedar seremoni adat tapi juga memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Selain itu, Nyobeng menjadi ungkapan syukur atas panen yang berlimpah serta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan berkah yang diberikan kepada masyarakat. Perayaan yang berlangsung meriah ini juga menjadi momentum penting untuk meneguhkan kesadaran kolektif akan pentingnya melestarikan kearifan lokal. Nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur seperti pengaturan tradisional dalam mengelola lahan, menjaga keseimbangan alam serta pemanfaatan sumber daya secara bijak menjadi modal utama dalam mendukung kemandirian pangan khususnya di wilayah perbatasan. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya poin kedua yang menekankan pentingnya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional. Dengan demikian, pelestarian adat dan budaya tidak hanya menjadi jati diri bangsa, tapi juga berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut dengan informasi selanjutnya di program Musik Tradisional dan Budaya untuk edisi hari ini. Tradisi tahunan Lomba Balap Kerbau untuk menyambut musim tanam padi kembali digelar di Dusun Pondok Jaya RT 04 RW 06 Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Senin 22 Juni 2026. Guna memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif, jajaran Polsek Jatiroto menerjunkan personil untuk melakukan pengamanan dan pemantauan langsung di lokasi. Pengamanan dipimpin langsung Kapolsek Jatiroto AKP Imam Supardi. Selain memantau jalannya perlombaan, pihaknya juga berdialog dengan pedagang dan pengunjung yang memadati area acara. AKP Imam Supardi menegaskan kehadiran polisi bertujuan memberi rasa aman sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami melaksanakan pengamanan agar kegiatan tradisi balap kerbau ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kami juga mengingatkan para pedagang maupun masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran uang palsu saat transaksi jual-beli. Ia turut mengimbau masyarakat yang hadir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap barang bawaan di tengah keramaian. Kami imbau seluruh pengunjung untuk selalu memperhatikan barang berharga yang dibawa seperti dompet, telepon genggam, maupun kendaraan yang diparkir. Jangan beri kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk beraksi. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya. Dan saatnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Baik, untuk bantuan yang sudah kami terima, yang pertama dari BNPB. BNPB sudah dua kali menyampaikan, mendistribusikan bantuan.
2: Untuk yang perpanjangan kedua, itu tinggal 20 kampung. Nah, yang pertama kan dia perpanjangan 32 kampung. Nah, posisi sampai dengan tanggal 19 Juni.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara, Selasa 23 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sayyid. Kita mulai dengan berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat sudah dua kali menyalurkan bantuan di Sangihe.
1: Baik, untuk bantuan yang sudah kami terima, yang pertama dari BNPB. BNPB sudah dua kali menyampaikan, mendistribusikan bantuan.
4: Bantuan untuk korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengalir. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat, sampai saat ini sudah dua kali menyalurkan bantuan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pandu Labesi, diwawancara RRI Senin 22 Juni 2026 di ruang kerjanya membenarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat sudah dua kali menyalurkan bantuan. Di samping itu, bantuan juga datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, BUMN, BUMD, organisasi sosial, dan pengusaha yang ada di Sangihe.
1: Baik, untuk bantuan yang sudah kami terima, yang pertama dari BNPB. BNPB sudah dua kali menyampaikan, mendistribusikan bantuan, dan terakhir kemarin hari Sabtu telah tiba bantuan dari BNPB, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian dari BUMN, BUMD, organisasi-organisasi sosial, pengusaha-pengusaha yang ada di Tahuna, di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini yang menjadi sumber pemberi bantuan di kita.
4: Bantuan yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat berupa logistik dan peralatan, sementara dari pemerintah provinsi logistik. Di samping itu, bantuan dari BUMN, BUMD, organisasi sosial dan pengusaha berupa bahan makanan pokok. Alexander Delengkade melaporkan.
3: Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Johannes Pilat membuka pelaksanaan musyawarah kerja Kepala Sekolah SMA Negeri dan Swasta Sulawesi Utara di Sangihe.
5: Musyawarah kerja ini tentu memiliki arti yang sangat penting, bahkan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Utara.
6: PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Johannes Pilat secara resmi membuka musyawarah kerja Kepala Sekolah MKKS SMA Negeri dan Swasta seprovinsi Sulawesi Utara di Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala sekolah dari berbagai daerah di Sulawesi Utara sebagai wadah memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, PLT Sekda Johannes Pilat menyampaikan bahwa musyawarah kerja kepala sekolah memiliki arti sangat penting, bahkan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Utara. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana bertukar pengalaman, memperkuat kompetensi kepemimpinan, serta merumuskan langkah-langkah inovatif menghadapi berbagai tantangan pendidikan.
5: Musyawarah kerja ini tentu memiliki arti yang sangat penting, bahkan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Utara. Kepala-kepala sekolah tentu hadir di sini dalam berbagai kapasitas dan peran sebagai pengelola satuan pendidikan, juga sebagai pemimpin perubahan yang sangat menentukan arah dan masa depan lingkungan pendidikan.
6: Johannes Pilat menegaskan kehadiran para kepala sekolah bukan sekedar sebagai pengelola satuan pendidikan, melainkan pemimpin perubahan yang menentukan masa depan generasi bangsa. Melalui pelaksanaan MKKS ini, diharapkan lahir berbagai gagasan dan program strategis yang dapat memperkuat kualitas pendidikan serta kemajuan pendidikan di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jumel Johannes melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Selanjutnya berita terakhir. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perpanjang waktu pendaftaran hingga 2 kali sebab sejumlah desa tidak ada pendaftar bakal calon kepala desa atau kapitalau.
2: Tanggal 22 Juni hari terakhir untuk penelitian administrasi atau penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon bagi 86 kampung yang tidak diperpanjang masa pendaftaran.
7: Tahapan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih bergulir untuk pendaftaran bakal calon. Sebanyak 118 desa yang dipersiapkan untuk pelaksanaan pilkades tahun 2026, namun hingga kini sejumlah desa minim pelamar. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, Daerah Kepulauan Sangihe, Yesri Muridang, menjelaskan bahwa 22 Juni 2026, waktu terakhir untuk penelitian keabsahan persyaratan administrasi bagi bakal calon untuk 86 desa. Sementara 32 desa lainnya harus diperpanjang sebab tidak ada pendaftar hingga batas waktu selesai, bahkan untuk perpanjangan kedua masih tersisa 20 desa.
2: Jadi hari ini penetapan berita acara termasuk penetapan status kelengkapan administrasi apakah lengkap atau tidak, kemudian dari sisi keabsahan apakah dokumennya memenuhi syarat atau tidak. Itu untuk 86 kampung yang tidak diperpanjang. Untuk yang perpanjangan kedua itu tinggal 20 kampung. Nah, yang pertama kan dia perpanjangan 32 kampung. Nah, posisi sampai dengan tanggal 19 Juni tinggal 22 kampung yang diperpanjang.
7: Disinggung terkait sejumlah desa yang minim pelamar, Murida menyatakan bahwa jika sampai batas waktu perpanjangan kedua tidak terisi, maka akan ditangguhkan untuk periode berikutnya. Meskipun demikian, PMDD selaku dinas teknis tetap mengupayakan agar pilkades bagi 118 desa di Sangihe dapat terlaksana sesuai waktu yang ditentukan. Sesuai rencana, pilkades serentak akan digelar pada bulan Oktober nanti. Dinas PMDD terus memantapkan persiapan dan pelaksanaan tahapan agar dapat terisi semua desa yang mengikuti pilkades. Anton Lahoube melaporkan.
3: Sebelum akhirnya warta berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat sudah 2 kali menyalurkan bantuan di Sangihe. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perpanjang waktu pendaftaran hingga 2 kali sebab sejumlah desa tidak ada pendaftar bakal calon kepala desa atau kapitalau. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mungkin di kerabat kerja bertugas, saya Aziza Busai menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, pendengar RRI Pro 1 tahun dan dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi siar hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503809. Pro Dangdut, halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Isha. Waalaikumsalam, Nisa di Moronge. Silakan Nisa.
1: Itu lagu Setetes Air Hina.
0: Oke, Setetes Air Hina.
1: Mama Irama yang nyanyi.
0: Ya, yeah, oke.
1: Wah, Mama Opo Rai dan Mama Iti, ini lagu. Nanti dorong dua jawab ini lagu. Kirim khusus ini untuk dorong dua.
0: Oke.
1: Kalau mau kirim dong buat Papa Bilgis, Papa Pani, Papa Udo, Boy, Mama Atar, Papa Ade Amir, Pak Yani, Simen Ado, Pak Nova bersama Bapak, Linda Guntur, Mama Opo Ardi, Mama Opo Riswat, Mama Isan, Utup,

0: Akademani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Cobalah ikuti irama gembira, tua dan muda mari joget bersama, hilangkan rasa kesesakan semua. Dengarlah.
0: Iya, pendengar sudah ada yang gabung. Prodangdut, halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Iti.
2: Iya.
0: Oke, silakan Mama Iti.
2: Sama-sama sedia buat Mbak Wicca, selamat tugas. Terus sampai aku menyarang.
0: Amin.
2: Terus kerja pada solewat tadi pada Wau Nisa alias Makcik. Ada Mama Opo Ardi. Ada Mama Opo Reing. Mak Ade Apin. Pak Winda bersama Pak Guntur. Pak Pandi. Boy, Pak Udo, Mairona, Pak Yanis bersama Opa Bilgis, Asri, Mauna, Mawau di KB2, Ma Atar, dan semua-semua jauh pencinta, pro dan di dunia saja berada.
0: Iya.
2: Salam kompak persahabatan selalu.
0: Bye.
2: Itu lagu Kota Jakarta. Nggak ada berapa balas ini ya, ini sampai lagu ini tahu.
0: Kota Jakarta?
2: Iya. Ada itu.
0: Yang nyanyi siapa ini?
2: Tahu lah ya.
0: Aduh.
2: Pariban dan Kota Jakarta.
0: Oh, Pariban. Itu bukan lagu...
2: Oh, bukan.
0: Kalau lagu dangdut, Jakarta Hong Kong ini, Ubi Sister.
2: Oh iya, itu jadang.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hello, hello, hello, hello.
0: Ya, di belakangnya Mama Iti, Prodangdut, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Diafik.
3: Iya, betul.
0: Oke, silakan.
3: Baca DP lagu Mansur S, Air Tuba.
0: Oke.
3: Buat Mama Iti ini lagu.
0: Kenapa ini baku balas lagu ini?
3: Mama Iti yang tahu itu nanti. Ya jawab.
0: Oke. Hai.
3: Nah, kirim juga pertama-tama buat Mbak Ica, selamat bertugas. Tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Lanjut barusan ada Mama Iti, Mama Opo Rey, Mama Opo Iswat, ada Kak Winda bersama Pak Guntur, Mama Opo Ardi. Ada Opa Bilkis bersama Oma, Bapak Pandi, Mama Atar, terus ada Mawau, Oma Asa, ada Boy, ada Ucup, ada Mayo, Oma Nia, Kak Nova bersama Madedek dan semua-semua aja. Pendengar pencinta Prodandu, di mana saja berada, salam sehat, salam kumpul persahabatan selalu.
0: Oke. Okay.
3: Jom baik, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar kalau belum ada yang gabung, oke, sudah bar dari yang Pro Dangdut, halo.
1: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut, adalah kita.
0: Iya, Asri, silakan.
1: Secangkir madu merah.
0: Secangkir madu merah, oke.
1: Iya.
0: Dari?
1: Ya, saya kirim ada Winda,
0: okay.
1: Ada Bapak Pandi, Bapak Wudo, ada Mama Iki, Meruna di Medan, Mama Opordi, ada buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Lagi itu ga? Terima kasih banyak sekali. Lalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Asri di Sulawesi Selatan. Dua lagi penelpon dan sebentar kita akan dengarkan tiga lagu.

0: Baik, pendengar, kalau belum gabung, kita akan kembali dengarkan lagu. Ada Roma Irama, Setetes Air Hina, Yubi Sister, Jakarta Hongkong, dan Air Tuba, Manisur Ed. Mama siang, menjelang sore buat Nisa di Maronge, ada Mama Iti Bukide Timur, dan juga ada Mama Ade Afik di Tola Tabu. Tapi sebenarnya saya terima dulu satu penelpon. Perodangdut, halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat siang, menjelang sore dengan?
1: Mama kembar di Miolo.
0: Mama kembar di Miolo, silakan.
1: Ya, mau salam biar Mama Faisan, Mama Adil, Putra Makassar, Guntur, Ade Afik, itu Jomba.
0: Baik, lagunya?
1: Jangan buang air gula.
0: Oke deh, baik.
1: Terima kasih Mbak, selamat sore.
0: Baik, terima kasih buat Mama kembar di Miolo. Baik, kita langsung saja dengarkan lagu Roma Irama, Setetes Air Hina, Yubi Sister, Jakarta, Hong Kong, dan juga Mansyur S, Air Tuba. Selamat siang menjelang sore, lagi buat Nisa di Maronge, Mama Iti Bukide Timur, dan Mama De Afik di Tola Tabu. Selamat siang, selamat mendengarkan.
2: Air Hina.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Iya, peringatan demikian tadi telah kita dengarkan tiga lagu. Mudah-mudahan Nisa di Merauke, Mama Eti di Bukidik Timur, sama Mama di Apik bisa terhibur. Kembali lagi pendengar, sesudah kita dengarkan tiga lagu dan saya akan terima kembali line telepon di 0812-550-3809. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Iya, adikkan siang apa di mana ini?
1: Mama Puri.
0: Oke, silakan.
1: Bawa DP lagu jangan sampai tiga kali.
0: Oke,
1: okay, baik. Buat mama adik Atik ditolak.
0: Oke.
1: Bawa siapa ini?
0: Dengan Aziza ini Mama Puri.
1: Oh, Aziza.
0: Iya. Yeah.
1: Boleh mau tanya kalau boleh itu mau bawa itu tanggal 4? Masih ada jualan halu, ada mau bawa halu?
0: Oh, aduh, kalau mau lihat jadwal Ica Dina, nanti mau lihat kalau ada, nanti ini mau dititip sama teman, ya, yeah, sama Pak Wow Erli.
1: Iya,
0: yeah, okay.
1: Bawa jualan dan.
0: Yeah. Bawa jualan. Jual. Oke, okay. Ada nomor Mama Opore?
1: Ada, ini nomornya nomor.
0: Oh. Tunggu nanti, ini kan lagi Mama Owari ada telepon pakai GSM. Oh ada. Nanti Oh Ica mau japri.
1: Iya. Okay. Iya. Oke. Pertama buat Wawu yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut buat Mak Nisa di Morongnya, Arawinda, Ari Guntur, Mak Opo Arbi, Mak Iti, Mak Riswat, Mak Atar. Kemudian ada Boy, ada Akamang di Bahembang, baru ada Mama Iki, ada Papa Pandi, Opa Bilgis, Ayah Dinaha, baru ada Ucup, baru terakhir semua penggemar Prodandu di mana saja berada. Terima kasih, Wawu.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali buat Mama Pore yang ada di Malatabut.

Ya, peringatan kembali lagi saya terima lain telepon di 0812-5503809 untuk Anda yang mau bergabung dalam program acara Prodangdut Dangdut adalah kita.

Iya, peringkat kalau belum ada digabung, kita kembali dengarkan lagu. Ada lagu dari Amelina Shida dengan Secangkir Madu Merah. Terus ada John Semi, Jangan Buang Air Gula. Ada juga Nabila Gomez yang Sampai Tiga Kali. Dan juga ada lagu Cintaku Tergusur ya. Selamat siang menjelang sore buat Asri di Sulawesi Selatan. Terus ada Mama Kembar yang ada di Miulu. Ada Mama Pore juga di Malatabut. Dan juga selamat siang menjelang sore buat rekan-rekan kerja yang saat ini lagi di Lenganing ya. Ada Ripan, ada David, terus ada Om Natu dan juga Ningsi yang saat ini semua-semua yang ada di lengan yang pokoknya yang lagi monitor Pro Dangdut di siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan selamat mendengarkan ya, tetap semangat untuk bekerja, beraktivitas saat ini dan selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Inilah nasib jadi orang yang tak punya titah. Lebih baik aku mundur daripada harus tempur dengan dia.

0: Ya, peringatan sudah 19 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon di 0812-5503-8009. Ya, peringatan sambil menunggu yang ingin bergabung, saya akan bacakan dulu ini yang WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kirim salam Jo buat Kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai air penyiaran. Terus kirim salam Jo buat Nisa di Morongi, Ucup di Upol, Mama Nadin, Mama Atar, dan juga ada Ungke ya di Manganitu, ada Mama Ungke, ada Mama Puardi, Mama Wawu. Terus di rumah sini ada Mama, adik Fauzan, Kakak Rizal, terus di Tolo ada Papa, ada adik Nadil, dan terakhir Jofro, semua penggemar Pro Dangdut. DP lagu Bella Agustin, Soleram. Oke, baik. Terima kasih buat Mama, siapa ini ya yang gabung, Mama Faizan yang ada di Lea Tola. Baik, di belakangnya Mama Faizan sudah digabung. Pro Dangdut, halo.
1: Halo Pro Dangdut, selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana ini?
1: Mama Puardi Wawu di Morongi.
0: Oke, silakan Mama Puardi.
1: Mau kirim jo pertama-tama buat penyiar, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Kirim jo di sini di kompleks Mama Puardi, ada para Guntur, Marawinda, Nisa, Made Apik, Mama Opo Nadin, dan semua jo pendengar Pro Dangdut di mana saja berada.
0: Oke.
1: Wow, DP lagu Lesti sekali seumur hidup.
0: Oke, baik.
1: Itu jo wawu, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore buat Mama Puardi di Morongnya. Di belakangnya Mama Puardi yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-809. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Mama Nadi di Tola.
0: Oke, silakan Mama Nadi.
2: Kirim tadi ada Kanisa, ada Mama Ade Api, ada Mama Ade Pak Insan, ada Mama Kembar, ada Mama Ungke di Mani itu, ada Kak Ucup di Upel, ada Kak Boy di...
0: Iya, yeah, terus? Halo?
2: Epe Lampu, Renso Merah Mah.
0: Renso Merah Muda, oke. Okay. Terima kasih, itu saja.
2: Juga. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore ya. Selanjutnya di belakangnya Mama Nadi. Pro Dangdut? Ya, terputus. Dicoba kembali.

0: Ya, peringkat sudah 23 menit lepas dari pukul 15, masih ada 37 menit ke depan untuk Anda yang bergabung dalam program acara Perodang Dutdangdut adalah kita. Baik, sebentar kita akan dengarkan lagu, selanjutnya ada Bella Agustin. Bella Agustin dengan Soleram, terus ada lagu Lesti Sekali Seumur Hidup sama Cindy Ulogiana dengan Lenso Merah Muda. Tapi sebelumnya saya masih menunggu lagi untuk Andi yang bergabung dalam program acara Perodang Dut Dangdut adalah kita. Digoyang-goyang ya, sudah dengar kamu Perodang Dut lalu?
1: Selamat sore, Perodang Dut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mairona, Mbak, dari Medan.
0: Oke, silakan lanjut, Mairona.
1: Lagunya dari Imam Syarifin, Hitam Manis.
0: Hitam Manis, oke, baik.
1: Mbak Herlin, Kak.
0: Dengan Aziza ini, ya?
1: Oh, Aziza.
0: Iya.
1: Kemana Mana selama?
0: Ah, dia mungkin ini baru dengar.
1: Enggak lah.
0: Oke, lanjut saja ini Mairona.
1: Yang salamnya buat pertama kali buatnya Mbak Adija. Jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Dan semoga rezeki kita semakin bertambah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baru buatnya Mbak Anissa, ada Winda, Mama Iti Mak Una, ada Pak Udo, Pak Wilkis, ada Pak Ungke, ada Wak Umis, ada Nova. Buatnya Mama Riati, ada Asri, dan sesemua dalam para pecinta produk Nusa Krima.
0: Oke.
1: Banyak Mbak Dija, selamat tugas bertuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mairona di Medan. Ya, kita tanduin telepon, kita kembali dengarkan lagu. Ada Bella Agustin, Soleram, ada juga Lesti Sekali Seumur Hidup sama Cindy Ulukian dan Lenso Merah Muda. Selamat sore buat Mama Faizan di Tola Tabut, Mama Puardi di Morongi, ada Mama Nadi di Tola Tabut. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Ya, peringkat sudah 44 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, masih ada kurang lebih 16 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, sudah digabung Pro Dangdut, halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut dengan
1: Boy Dika, betul.
0: Oke, silakan Boy.
1: Lagu dari Yus Yunus, Luka Yang Kubawa.
0: Yus Yunus,
1: Luka Yang Kubawa.
0: Oke.
1: Okay. Dan pertama-tama mungkin yang lagi rekan-rekan jaga backing kamu untuk mau bayi di sapi, ada Akamang, Kando Jaki, atau Komandan Iwan, baru Udi, Pak Muhammad, ada Ovik yang lagi backing motor bersama Fahri, bye-bye Murta GP, Pai Demuti, dari mana? Pai Demuti yang di Kudori di Munipar, di Kudori. Terus ada pengantin ini, wis bye-bye, jangan bah ini di belakang kakek mau taisan ini badan. Lanjut ada Papa Uli Kelendano, ada Mari Apik di Beha, Mari Apik di Tola, ada Papa Pani di Beha, Mama Poren di Mala, Mama Una di Beha, ada Ani jaga bah cukur, cukur hati-hati untuk cukur di tangan kakek, bukan le cukur untuk cukur di tangan. Lanjut ada Nisa, Winda, Mama Opo Ardi, Pak Guntur yang lagi berada di Moronge, ada Mama Iti di NTB, ada Mama Wau di KB2, ada Mama Atar untuk putaran kabut ini. Itu lagu ada, Bu?
0: Iya, yeah, ada.
1: Terus ada Ibu yang lagi yang berobat dari pintu, bersama suaminya yang lagi stuck di dapur, kopi jangan lama nih. So, duk-duk. Dan terakhir buat pendengar pengumat berani semangat saja dalam kompak bersama kita lalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Boy di Tabun. Ya, satu lagi penelpon yang paling terakhir yang mau bergabung. Saya masih berikan kesempatan lagi. Sekali lagi satu penelpon paling terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Karena masih ada beberapa lagu ya ini yang belum terputar.

Iya, pendengar, kalau belum bergabung, kita kembali dengarkan lagu. Ini saya akan hadirkan tiga lagu sekaligus ya. Untuk sekaligus juga mengakhiri untuk kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RR Tauna. Ada Nisa di Moronge, Mama Iti Bukida Timur, Mama Adi Afik Tolo Tabut asli Sulawesi Selatan, Mama Kembar Miulu, ada Mama Porei Malatabut, Mama Faizan di Tolo Tabut, Mama Opu Ardi di Moronge, ada Mama Nadi di Tola, Mama Rona di Medan dan Boy di Tabut. Dan dengan hari lagu ini sekaligus menutup untuk kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah bergabung, dan untuk Anda yang belum bergabung, nanti bisa gabung pada besok hari ya, karena acara Pro Dangdut hadir setiap hari dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan lagu Imam Esari Pencinta Manis, Yus Yunus, Luka Yang Kubawa. Selamat sore buat Mayrona di Medan dan juga Boy di Tabut serta seluruh pendengar ya, untuk Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan. Salam Pro Dangdut.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini di tahun yang sore ini saya akan hadirkan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 17. Dan tepat pukul 17 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Maguta. Ikatan Adiasa Dharma Karini wilayah Sulawesi Barat IAD Mamuju bersama perwakilan BKKBM Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan gerakan cegah stunting yang dipusatkan di kantor Camat Simboru Mamuju Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi multipihak dalam menekan angka stunting dan menyongsong bonus demografi 2030. Ketua IAD wilayah Sulawesi Barat Nona Budi Panjaitan menegaskan bahwa stunting bukan sekedar masalah fisik melainkan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, penanganan stunting harus difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan HPK. Stunting adalah ancaman utama kualitas SDM. Jika tidak ditangani, dampaknya akan mengganggu perkembangan otak dan prestasi anak. Kami ingin memicu kesadaran masyarakat agar lebih peduli dan bersedia menjadi relawan dalam pencegahan stunting. Ia menambahkan, keterlibatan aktif seluruh dinas dan elemen masyarakat sangat krusial sesuai dengan mandat peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BKKBM Provinsi Sulawesi Barat Wahida Paheng mengungkapkan apresiasinya atas keterlibatan IAD. Ia menyoroti pentingnya intervensi bahkan sebelum masa kehamilan melalui program pendampingan bagi calon pengantin. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Iya, peringkat sudah 35 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa menit ke depan, saya masih akan lanjut terus untuk menghadirkan rangkaian musim informasi kroninger Anda hingga menjelang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sebelum kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Magota. Pendengar dimanapun Anda berada, UPTD Puskesmas Mon Geudong mengusulkan 4 gampong di wilayah kerjanya untuk ditetapkan sebagai lokus penanganan stunting tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penetapan lokus penanganan stunting yang diselenggarakan pemerintah Kota Losmawe melalui Bapeda Kota Losmawe di Aula Bapeda Senin 22 Juni 2026. 4 gampong yang diusulkan yakni Gampong Pusong Baru, Gampong Pusong Losmawe, Gampong Geudi Aceh, dan Gampong Kota Losmawe. Kepala UPTD Puskesmas Mon Geudeng Dr. Amrullah mengatakan usulan tersebut berdasarkan hasil pemantauan evaluasi status gizi balita hingga Mei 2006 yang menunjukkan prevalensi stunting di 4 gampong tersebut telah melebihi 5%. Menurut Dr. Amrullah, penetapan lokus stunting merupakan langkah strategis untuk memfokuskan intervensi kesehatan dan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Dengan adanya penetapan lokus, berbagai program seperti pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, peningkatan cakupan imunisasi, perbaikan sanitasi, serta pendampingan keluarga berisiko stunting dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan efektif. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

を伴い、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi yang terakhir, pemerintah Kabupaten Sorong melalui kelompok kerja POKJA, advokasi terus mengintensifkan upaya percepatan penurunan stunting melalui program Genting Gerakan Orang Tua Asuh Hebat Atasi Stunting. Program yang menjadi bagian dari advokasi program Bangga Kencana tersebut diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang dalam mencegah generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 22 Juni 2006 di Ruang Serbaguna Perpustakaan Kabupaten Sorong itu diawali dengan pelibatan 10 orang tua asuh OTA yang berkomitmen mendampingi anak-anak yang terindikasi stunting. Dukungan yang diberikan berupa bantuan nutrisi esensial seperti susu pertumbuhan dan telur untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak. Pemberian susu pertumbuhan ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan kalsium serta berbagai zat gizi mikro yang berperan penting dalam mempercepat proses chat up, growth, atau mengejar keterlambatan pertumbuhan anak. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Ensyah Banggai. Pendengar, tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. DP3A Sulut bersama Komnas Perlindungan Anak Sulut menggelar Forum Group Discussion atau FGD.
2: Tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara menggelar Forum Group Discussion untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sekaligus merumuskan langkah pencegahan yang lebih efektif. Ketua Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara, Yulta Kaliuang, menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini sangat bergantung pada peran keluarga dan dunia pendidikan dalam membentuk pemahaman serta kesiapan anak menghadapi masa depan.
3: Memang sangat nampak bahwa tadi ada kenaikan angka dari pernikahan anak usia dini ya, atau pernikahan di usia anak itu meningkat. Tentu kita bisa melihat itu karena apa. Nah, ada banyak hal yang mengakibatkan itu. Yang pertama tadi dari identifikasi bahwa kurangnya edukasi, minimnya edukasi yang diterima oleh orang tua, tetapi juga anak-anak itu dipengaruhi oleh apa teknologi yang hari ini mereka bisa mengakses semua informasi ya tanpa batas. Jadi kadang-kadang terpicu oleh itu. Nah, tapi hal yang paling sebenarnya menentukan di sini adalah bagaimana pendidikan orang tua terhadap anak.
2: Berdasarkan data, perkawinan usia anak di Sulawesi Utara masih berada pada angka yang memprihatinkan, sehingga diperlukan penguatan edukasi dan keterlibatan lintas sektor dalam upaya penanganannya. Kepala Dinas P3A Sulawesi Utara Tieneke Adam menegaskan bahwa penurunan angka perkawinan anak harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
4: Kalau melihat data yang ada, perkawinan usia anak atau sering kita kenal dengan perkawinan dini itu masih cukup tinggi di Sulawesi Utara. Dan berdasarkan data-data ini memang perlu untuk semua stakeholder memperhatikan hal ini. Bukan hanya kami dari pemerintah, tetapi kami juga butuh dari masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga dinas kabupaten kota untuk menyuarakan hal ini supaya bisa meminimalisir jumlah usia perkawinan anak ini diturunkan.
2: Fokus grup discussion ini menjadi langkah penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
1: Pendengar dari Manado, kita ke RRI Gorontalo. Sensus ekonomi tahun 2026 tidak mencoret MCK rumah warga. Masyarakat tidak perlu malu untuk menerima petugas.
5: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak merekam atau memotret isi bangunan dalam rumah warga, terutama bagian MCK. Karena isu tersebut, hal ini menjadi kendala bagi petugas saat melakukan pendataan. Isu berkembang di masyarakat akan dipotret MCK sehingga membuat warga merasa malu saat menerima petugas. Andrian Husain, salah seorang petugas sensus ekonomi Kota Tengah, Kota Gorontalo, menyampaikan, menyikapi isu tersebut, BPS menegaskan petugas tidak meminta foto MCK, hanya bangunan dari sisi kiri dan kanan dan lantai sehingga masyarakat tidak perlu malu.
6: Ya, alasan mereka apa? Mungkin belum dibersihkan atau malu dengan keadaan MCK mereka, Pak.
5: Itu masuknya dalam apa namanya pendataan ya, responden?
6: Kalau yang MCK tidak, Pak. Cuman yang difoto itu bab nampak depan bangunan rumah sama ruang keluar, ruang tamu.
7: Keluarganya.
6: Itu pun harus kelihatan dinding sama lantai.
7: Jadi dia tidak masuk pendataan, cuma masuk dalam foto begitu ya.
6: Iya.
7: Jadi ada yang mungkin malu begitu Pak ya?
6: Iya. Kalau yang di sensus ekonomi ini tidak ada minta foto MCK.
7: Tidak ada ya?
6: Cuma bangunan rumah sama dalam rumah.
7: Okay. Senada dengan hal ini, Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Munarfa menjelaskan sensus ekonomi 2026 pada dasarnya bertujuan memperbaharui data seluruh aktivitas usaha yang ada, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga perusahaan berskala besar. Sensus ekonomi 2026 tidak hanya memotret perkembangan usaha, tetapi juga memberikan gambaran terkini mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat.
8: Pada dasarnya sensus ekonomi itu menyasar semua usaha yang ada di Kota Gorontalo, sekaligus juga mengupdate tingkat kesejahteraan keluarga. Jadi ada dua yang kami tangkap di sini. Yang pertama yang punya usaha, baik usaha pertanian atau non-pertanian, dan kemudian kami juga melakukan updatean terkait tingkat kesejahteraan sosial ekonomi oleh masyarakat. Jadi kalau dulu SE itu kaitannya hanya yang punya usaha, tapi tahun ini 2026 berbeda karena ada pengecekan kembali, pemutakhiran kembali terkait kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
7: Kepala BPS Kota Gorontalo menambahkan, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi, pemberdayaan usaha, serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPS berharap masyarakat tidak malu ataupun enggan saat menerima petugas sensus 2026. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, selanjutnya Anda akan kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna dan RRI Talaut. SMP Negeri 1 Tahuna meraih prestasi peringkat pertama dalam lomba perilaku hidup bersih dan sehat yang digagas tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara.
9: Sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Tahuna, sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Tahuna terus berprestasi baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Terbaru SMP Negeri 1 Tahuna meraih peringkat pertama lomba tingkat provinsi Sulawesi Utara yang berhasil mengalahkan peserta di 15 kabupaten kota. Kepala SMP Negeri 1 Tahuna Victor Matias SPD saat ditemui mengatakan keberhasilan meraih peringkat pertama lomba perilaku hidup bersih dan sehat PHBS tingkat provinsi menunjukkan bahwa sekolah di Sangihe tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Penghargaan bergengsi dalam rangkaian puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Provinsi Sulawesi Utara tersebut sangat spesial di tengah persiapan yang singkat. Matias menambahkan bahwa dengan dukungan dan partisipasi semua pihak membuahkan hasil positif dengan meraih prestasi sebagai peringkat pertama.
10: Terkait lomba ini, kami sangat-sangat terima kasih kepada tim penggerak PKK Kabupaten Tuan Sangihe yang boleh mempercayakan SMP Negeri 1 Tahuna untuk mewakili Kabupaten Tuan Sangihe mengikuti lomba PHBS perilaku hidup bersih dan sehat tingkat provinsi dengan berbagai persiapan, tentu di dalamnya kerjasama antara semua stakeholder yang ada di lembaga ini dan berbagai pembinaan pejangan dari Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua dalam hal ini terkait dengan persiapan kemudian sampai pada penilaian.
9: Berbagai keberhasilan diraih SMP Negeri 1 Tahuna baik secara individu maupun kelembagaan satuan pendidikan, diantaranya meraih juara 1 lomba cabang olahraga bulu tangkis pada event O2SN, meraih juara 2 lomba tari kreasi tingkat nasional. Sedikitnya selama kurang lebih 3 bulan terakhir, minimal sudah ada 7 prestasi yang diraih, termasuk juara 2 dan 3 kejuaraan pencaksilat, serta juara 1 dan juara 3 cabang olahraga karate. Anton Lahobo melaporkan.
1: Pendengar, tahun 2027 mendatang, BPS Talaut tengah meminta persetujuan BPS Pusat terkait dengan survei harga biaya hidup terkait konsumsi masyarakat akan dilakukan di daerah Talaut. Karena nanti tahun 2028 akan melakukan uji coba pendataan indeks harga konsumen.
11: Badan Pusat Statistik BPS Talaut di tahun 2027 mendatang meminta persetujuan dari BPS Pusat terkait dengan survei harga biaya hidup terkait konsumsi masyarakat akan menjadi acuan untuk melihat di tahun sesudahnya atau tahun 2028 akan melakukan uji coba indeks harga konsumen tersebut untuk disetujui. Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut, mengatakan melalui survei biaya harga kemudian akan lebih mengarahkan kondisi harga yang diberi masyarakat daerah untuk dilanjutkan melihat hasil dari data indeks harga konsumen. Sebabnya indeks harga konsumen tersebut tidak semua daerah di Indonesia menjadi acuan untuk melaporkan. Dari data BPS tahun 2025, IHK yang dipublikasikan hanya 150 kabupaten kota di Indonesia.
12: 2027 kami akan melihat survei harga SBH, agar supaya kami bisa menghitung nilai konsumsi di tahun. Jadi itu akan dilaksanakan satu tahun. Ya, jadi dari Januari sampai Desember kita akan ambil rata-rata untuk sebagai berimbang di antara timur. Itu yang kami harapkan tahun depan itu sudah ada. Jadi kalau seandainya 2027 sudah ada SDH-nya, berarti akan 2020 ini sudah ada uji coba tentang indeks harga konsumen. 2025-nya kita sudah mendapatkan 2030 ini. Ya, tapi 2028 ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu.
11: Indeks harga konsumen adalah indikator sosial dan ekonomi terkini yang disusun untuk mengukur perubahan dari waktu ke waktu dalam tingkat harga umum barang dan jasa konsumen yang diperoleh, digunakan atau dibayar oleh rumah tangga untuk dikonsumsi. Indeks ini bertujuan untuk mengukur perubahan harga konsumen dari waktu ke waktu. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Nur N. Cabanggai atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo,

Ya, peringatan demikian telah kita ikuti bersama untuk Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Gorontalo, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya, saya akan informasikan dulu dengan satu informasi lain masyarakat berupa relas pemberitahuan putusan kepada turut tergugat. Dengan nomor 148/PDT.GI/2025/PN/Tahuna berasal dari Maksi Mananohas, jurusita pada Pengadilan Negeri Tahuna, ditujukan kepada Yeni Lukas. Alamat dahulu di Kelurahan Sotelor 1, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dan sekarang tidak diketahui dengan pasti alamat tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri sebagai turut tergugat. Isi berita, putusan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 148/PDT.GI/2025/PN/Tahuna tanggal 19 Juni 2026 dalam perkara perdata antara Julius Tarimakasi sebagai penggugat, lawan Heti Lukas sebagai tergugat, dan Yeni Lukas sebagai turut tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam ekspesi, menolak ekspesi tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.496.000. Demikian surat pemberitahuan ini saya buat dengan mengingat sumpah jabatan jurusita sudah bertanda dan diucap Maksi Mananohas.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini di Tahuna sore ini saya akan kembali hadirkan untuk rangkaian musik informasi untuk menanti sebentar kita, untuk dikumandangkan azan maghrib pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan dengan rangkaian musik dan informasi kroninger Anda hingga menanti dikumandangkan azan maghrib. Pendengar dimanapun Anda berada, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengajak buruh memperkuat sinergi dengan Polri untuk melindungi hak pekerja. Kolaborasi tersebut dinilai penting menjaga hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Buruh merupakan fondasi dan roda penggerak utama perekonomian. Setiap capaian pembangunan nasional tidak lepas dari kontribusi pekerja Indonesia. Dalam sambutannya di acara Kernas KSPI 2006 di Jakarta Pusat, Dedi menegaskan perlindungan hak pekerja menjadi bagian penting menjaga ketahanan ekonomi nasional. Karena itu, sinergi antara Polri dan kalangan buruh perlu terus diperkuat. Menurutnya, hubungan yang terjalin selama ini tidak hanya berkaitan dengan pengamanan kegiatan ketenagakerjaan, Polri juga berupaya hadir menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pekerja. Polri berkomitmen untuk terus bersamai para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya. Kami menjaga ruang penyampaian aspirasi tetap terbuka, aman, tertib, dan konstruktif. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: akhirnya bisa liburan di tempat impian.
1: Iyo Kang, selama ada Sir mau balibur di sini, akhirnya kesampaian.
0: Dari mana doe?
1: Ini dari lobi, ada batanya jalur keluar kalau ada keadaan darurat.
0: Astaga, keadaan darurat apa ini dunia liburan begini?
1: Itu bencana, nyana mau pilih tampak dan tanggal untuk mau terjadi. Torang harus proaktif untuk mau cari tahu, apalagi di tampak baru begini.
0: Okay.
1: Jika kita sering berpergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita memperhatikan sekitar, terutama potensi bahaya yang dapat terjadi serta jalur keluar atau emergency exit terdekat. Itulah mengapa emergency briefing penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan. Kita harus proaktif untuk mencari informasi tentang prosedur keselamatan selama kita beraktivitas.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian

tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

pendengar RRI, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan perumahan melalui kredit program perumahan KPP. Hingga Juni 2026, program ini telah disalurkan ke 91.045 debitur dengan nilai pembiayaan mencapai 19,24 triliun. KPP merupakan program strategis pemerintah yang diluncurkan pada 21 Oktober 2025 untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional, baik dari sisi pasokan atau supply maupun permintaan atau demand. Program ini ditujukan untuk mendukung pembangunan sektor perumahan sekaligus mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita akan ikuti cerita dalam drama radio untuk malam ini. Pendengar RRI, cerita dalam drama radio untuk malam ini diberi judul Menolak, kami ulang, diberi judul Benang Yang Tak Boleh Putus, produksi RRI Pontianak.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kerewa, dia pun putus. Ha, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, Din, mesin itu murah, kan dia ndaan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapa lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
1: Ya, anak nak nyesal.
2: Wan egois. Wan lebih sayang sampai kayu-kayu itu daripada masa depanku. Aku benci.

0: kenapa Nekwan keras kepala? Hanya karena alat tulung ini.
1: Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
2: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau. Kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
2: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndak suka make kain itu. Karena barat, tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup

0: Kevin, ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Ya, mendengar RRI masih melalui 105,4 MHz, 99,5 MHz untuk kebersamaan kita di sesi tahuna malam ini. Saya Herlin akan temani hingga menjelang tutup siaran nanti. Pendengar masih dengan update informasi dari rri.co.id untuk malam ini. Kementerian HAM menilai kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR di Kabupaten Bandung merupakan pelanggaran HAM. Penilaian ini disampaikan setelah mencuat dugaan korban kehilangan kebebasan bergerak dan mengalami kekerasan selama bertahun-tahun. PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Sofia Alatas, menyatakan penyekapan dalam waktu lama melanggar hak dasar manusia. Menurutnya, tindakan membatasi kebebasan bergerak seseorang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi yang dijamin negara. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memaparkan sejumlah perbedaan antara Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT dan Sekolah Reguler. Program ini menjadi salah satu gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan...
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pern- Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus jalur pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dengar RRI tahun malam ini, selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami mengisi program acara Mimbar Agama Islam untuk saat ini. Kita dengarkan lagu pertama dari The Massive featuring Shakira Jasmine dengan judul Doa.

kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, pendengar RRI, kita akan awali lagu-lagu dalam nuansa musik tradisional dan budaya malam ini dengan lagu yang berasal dari Serambi Mekah, dari Aceh ya, dengan judul Asai Nangro, yang dinyanyikan oleh Rafli. Ada juga lagu berikut masih dari Aceh untuk lagu pembuka di program acara malam ini.

0: balik ya kok arah pegelang.
1: Gelang apa itu arah?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no arah.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Arah, mbak mau minta joko itu gelang, arah nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Arah.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Ya, pendengar RRI, kuliner dan kesenian khas Cirebon mendominasi daftar warisan budaya tak benda Jawa Barat yang baru ditetapkan. Pengakuan ini menunjukkan kekayaan budaya lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno, mengatakan warisan budaya tidak hanya berbentuk tradisi dan ritual, menurutnya kekayaan budaya juga tercermin melalui makanan khas dan kesenian masyarakat. Dari sektor kuliner, sejumlah makanan khas Cirebon berhasil masuk daftar penetapan produk meliputi segalengko, pepes intip tahu, tape ketan bakung, dan tongseng batembat. Nah, selengkapnya untuk informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id dari rri.co.id Cirebon. Sementara itu pendengar, dari Pekanbaru, Tari Zapin Seribu Suluk merupakan salah satu kesenian khas Kabupaten Rokan Hulu Riau yang lahir dari perpaduan budaya Melayu dan nilai-nilai Islam yang kuat di daerah berjuluk Negeri Seribu Suluk. Tarian ini merupakan tari kreasi yang dikembangkan di Pasir Pangairan dengan mengangkat tema kehidupan masyarakat yang menjalankan tradisi suluk atau tradisi suluk atau mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir dan pembinaan spiritual.

0: apa aja mbak? Ini bisa, ini tape yang sesuai.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Pendengar RRI, 56 menit lewat dari pukul 21, saatnya kami hadirkan satu lagu daerah terakhir sebelum kita bergabung. Untuk program acara berikut akan hadir Ruang Rindu untuk edisi siar kami hari ini.

Ya, mendengar RRI untuk lagu-lagu di Ruang Rindu malam ini, Anda yang ingin request lagu-lagu dari tahun 80-an dan 90-an Indonesia ya. Yang ingin request sekali lagi 80-an dan 90-an Indonesia, sambil menanti Anda pendengar, kami hadirkan pilihan lagu dari studio. Nikardila, Duka Pasti Berlalu.

0: Iya, pendengar RRI, kita bergabung dalam Ruang Rindu untuk malam ini. Kita ke penelpon pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, silakan Pak Yanis ini. Halo,
1: iya, benar,
0: baik. Pak Yanis, silakan.
1: Ya. Ini dengan Ibu siapa penyiar?
0: Dengan Wau Herlin ini, Pak Yanis.
1: Oh, Wau Herlin lagi.
0: Iya.
1: Wau Herlin terus-terus ini penyiar.
0: kebetulan.
1: Iya, karena berapa malam ini kita kontak selalu Ibu Herlin.
0: Oh, begitu. Oke, deh.
1: Wau Meri dan Wondeng Wau Nova, yang ada bahsiar.
0: Wau Nova di Angges, Wau Nova yang ada menyiar.
1: Oh, cuma Wau Herlin. Mbak Meri.
0: Kalau Mbak Meri so di administrasi.
1: Oh,
0: iya.
1: Ibu Masaran ya?
0: Iya.
1: Pertama mau kirim buat Wau Herlin, semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: DP lagu-lagu apa yang mau turun?
0: Indonesia 8, boleh 80-an atau 90-an.
1: Aduh.
0: Tadi
1: oh, lagu Indonesia aja.
0: Iya. Boleh.
1: Dari Tagor Pangaribuan.
0: Judul?
1: Halo.
0: Judulnya apa?
1: Jangan Salah Menilaiku.
0: Oke, silakan lanjut.
1: Pertama mau kirim buat anak Roke Yani, Opa Bilkis. Baru di sana, jadi nah ada Wau Uma, Wau Nom Yanis, mereka hobi mendengar Ruang Rindu dan Sweet Memory. Baru di Morongnya ada Wau Nisa, Winda Guntur, Bukit Timur ada Mama Epi, Deng Mama Una, di Matutuang ada Papa Opo, di Pietam ada Ambil Merapil, di Medan ada Mairona, Sulawesi Selatan ada Asri, Bangka Belitung ada Pak Tarmisi, baru di Sulawesi Tengah ada Pak Nasrun dan Pak Irman, di Bisa ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Bapak Ungke, di Malwa ada Mama Opo Rey, ada Bapak Momok Kalekube, baru di Bawangku ada Bapak Ungke, Mamente ada Yaya Yanis, Bapak Pungke, ada Pak Agus Kansil, di Pulungang Angges, Pak Pulungang Akin Babi ada Pak Rosa sekeluarga, di Dore ada Wau Halima, TK Pembina ada Bapak Jamper, Mama Enal, Omayo, baru ada Papa Parang di Jalan Baru, ada Mentahi, ada Wau Nova di Angges, Mama Dede, ada Mama Opo Rizwan di Biru, ada Ucuk di Upe, dan semua pendengar Ruang Rindu pada malam ini. Terima kasih Wau Herlin.
0: Oke, Pak Yanis, tadi malam ada Mbak bergabung lagi di Ruang Rindu.
1: Kemarin malam.
0: Oh, kemarin siapa DP penyiar?
1: Wau Herlin.
0: Oh, bukan. Kemarin Wau Herlin subuh. DP kemarin dulu Wau Herlin siang. Jadi bukan Wau Herlin.
1: Oh, siang.
0: Iya. Begitu, Jo? Oke, terima kasih sudah bergabung Pak Yanis di Nahas Tokang ini. Lagunya Tagor sebentar akan hadir. Baik, pendengar RRI, silakan di 0812-5503-8009 untuk acara Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam.
2: Iya, halo. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Mama Ade.
2: Iya, betul kalau.
0: Baik, Mama Ade silakan.
2: Wau Herlin, DP lagu, Dedi Dores, Matahari.
0: Oke, dicari dulu ya. Lanjut.
2: Nah, pertama-tama buat Wau Herlin selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai tutup secara nanti.
0: Terima kasih.
2: Lanjut barusan ada Pak Yanis, ada Opa Bilkis bersama Oma, Pak Pandi, Mama Opo Rey, Mama Opo Iswat, Mama Una, Wau, Oma Ajak, dan semua-semua aja. Oh, terima kasih.
0: Oke, okay. DP lagu dari Dedi Dores, Kang, Mama Ade?
2: Iya, Wau Herlin.
0: Oke, Matahari. Baik, Bu Helen masih okay. Sebentar cariin ya. Oke, okay, terima okay, kasih.
2: Makasih,
0: selamat malam. Mama Adi Afiq di Tora, Tabukan Utara untuk penelpon kedua kita di Ruang Rindu malam ini. Masih satu lagi, Bu Helen, kesempatan untuk pendengar yang ingin bergabung ya di Ruang Rindu edisi hari ini Selasa tanggal 23 Juni. Ya, pendengar di 0812-5503-8009. Untuk yang mungkin selamanya nak dengar wawu mirip suara, wawu arsip suara, torang pe senior dua yang wawu Herlin ada sebut, wawu mirip dan wawu arsip, so di administrasi ya. Mungkin nanti akan kembali memperdengarkan suaranya, tapi wawu Herlin juga tidak tahu nantinya itu kapan DP pasti, tapi yang pasti masih di RRI, cuma memang suaranya yang sekurang torang mau dapat dengar. Untuk yang kemarin Wau Herlin ini baru ini ulang siaran malam. Kemarin Wau Herlin subuh, sebelumnya Wau Herlin siang sampai sore. Jadi mungkin Pak Yanis tidak bisa membedakan ya torang pe suara, karena kebetulan di Pro 1 ini torang perempuan semua. Jadi mungkin mirip-mirip kang suara. Baik, pendengar kita ke penelpon berikut, ada yang gabung lewat WA ini. Dari siapa kang ini? Oke. Okay. Oh, Bung Ucup. Ucup tunggu ini, Ucup. Minta maaf ini. Nyanak masuk di telepon. Wow, Herlin mau lanjut dulu dengan lagu. Nanti mau balik ulang, mau lapor ini. WA-nya gak masuk ulang. Kita ke lagu dulu ya. Di request oleh Pak Yanis. Kemudian juga ada Mama Adi Afiq. Untuk lagunya dari Tagor dan juga Dedi Dores.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, masih di Ruang Rindu. Untuk malam ini kita ke penelpon di sesi ini ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat
0: Halo, malam. Opo Ucup.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Untuk sebuah nama.
0: Baik, dicari lagunya ya. Lanjut.
1: Panji atau siapa itu dari penyanyi Kang?
0: Sip.
1: Mau salam juga pertama buat Rampai Bapak Erli yang lagi tugas ya. Selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus ya. Selalu diberkati tentunya bersama keluarga di rumah. Harapan ada sehat-sehat ya. Lanjut mau salam juga buat Made Afik. Ada siapa-siapa tadi?
0: Pak Yanis di Made Afik.
1: Oh, ada Pak Yanis. Terus ada Opa Bilkis, ada Nisa di Moronge, ada Winda, ada Guntur, terus ada Papa Udo, Papa Pandi, ada Mawawu di KB2, ada Papa Jamper, ada Oma Aca, terus ada Kristianus Rame, Wawu Jane, ada Kak Nova. Ada Trumpe, Pak Ketua, apa kabar ini Trumpe, Papa Etik, ada Papa Ungke, ada Trumpe Putra Makassar, deng sama-sama aja ya. Ucup sudah mau dapat sebut satu persatu, tentunya sama dapat salam aja.
0: Okay.
1: Salam manis, salam kompak aja.
0: Baik.
1: Oke, okay, bagi
0: terima kasih, Ucup. Selamat malam. Ucup di Upol, terima kasih ya sudah bergabung malam ini. Lagunya dari Panca di sini Wow RLMB DP judul Untuk Sebuah Nama. Kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
2: Mbak Ija di
0: Doha. Mbak Ija, silakan. Halo Mbak Ija. DP lagu coba Mbak Ija, jangan putus dong. Lagu 90-an atau 80-an Indonesia. Oke, DP lagu apa Mbak Ija?
2: Sama menderita Jo.
0: Apa?
2: Terakhir sama menderita.
0: Menderita?
2: Iya.
0: Siapa yang menyanyi? Halo, siapa yang menyanyi lagu itu Mbak Ija? Oke, Wow Herlin coba cari nanti ya. DP judul Menderita. Oke, mudah-mudahan ketemu. Kalau nyanda nanti Wow Herlin mau pilihkan lagu dari studio. Menderita, menderita. Ini lagu ya. Tapi mudah-mudahan pendengarnya ini lagi bahagia, tidak menderita. Oke, nampaknya memang nyanda dapat DP judul. Untuk Mbak Ija, mohon maaf sekali. Wow Herlin mau pilihkan lagu dari studio. Dan untuk saat ini, kita akan dengarkan dua lagu dari sesi ini. Permintaan Ucup dan Mbak Ija.

Ya, pendengar RRI 41 menit telat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah untuk saat ini. Kita kembali ke penelpon di acara Ruang Rindu ya. Oke, nampaknya ini ada yang bergabung lagi di Ruang Rindu. Baik, tapi tidak masuk. Ya, pendengar RRI tadi memang sempat ada sedikit gangguan di telepon WA kita, tapi mudah-mudahan di sesi ini sudah bisa ya. Karena tadi Opo Ucup masuk, so bisa dari WA. Silakan di 08 12 55 03 80 09 untuk sesi ini. Masih bisa request lagu 80-an atau 90-an Indonesia ya. Untuk malam ini khusus lagu-lagu Indonesia. Dan pendengar RRI, bagi yang memonitor sambil menikmati suasana santai ya, suasana malam bersama dengan orang-orang terkasih, selamat malam buat semuanya. Kami juga masih temani Anda dengan lagu-lagu dari Ruang Rindu. Sambil menanti pendengar RRI, kita akan dengarkan pilihan lagu dari studio.

Ya, pendengar RRI, ini adalah sesi yang paling terakhir untuk acara Ruang Rindu. Dan mungkin ini satu penelpon terakhir ya, yang bisa gabung lagi di sesi ini. Dan pendengar RRI, satu penelpon terakhir sekaligus dengan request lagu dari penelpon terakhir kita. Kalau sudah tidak ada yang gabung, kami akan segera tutup untuk Ruang Rindu, menghadirkan lagu pilihan dari studio. Terima kasih untuk Pak Yanis Dinaha, Mama Adi Afik Ditola, Ucup Diupel, dan juga Mbak Ijah. Mbak Ijah kalau tidak salah di Tabukan Utara ya. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya dalam acara Ruang Rindu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar masih dengan lagu-lagu mancanegara malam ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga menjelang tutup siaran nanti untuk menemani suasana malam yang lagi istirahat ataupun yang monitor Pro 1 sambil melakukan atau mengerjakan sesuatu ya di malam ini. Selamat malam buat semuanya. Tetap semangat yang sementara dinas malam, sementara tugas jaga dimanapun Anda berada. Kali ini kita dengarkan satu persembahan dari Mariah Carey.

0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi...
1: Gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

RRI dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini Selasa 23 Juni 2026. Kita akan jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Rabu 24 Juni 2026 melalui FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Satu kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Dan sesudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi dengan menghadirkan penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan Tahunan Pagi ini untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan selanjutnya pendengar, di tepat pukul 7 kita akan lanjut dalam program acara kita di program acara Halo RRI, dan juga diselingi dengan

interaktif. Dan untuk edisi hari ini, pendengar, untuk dialog interaktif dengan topik bersama kawal MBG di perbatasan. Baik, peringkat saya Aziz Abu Sayyid yang bertugas ditemani rekan operator kami Martin Pereira yang akan temani perundingan Anda untuk edisi siar hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dan peringkat dimanapun Anda berada, kami akan mulai dalam program acara kita di pagi hari ini, yaitu dengan menghadirkan beberapa kidung ro.

Melakukan kesalahan. Satu Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, namun hanya sedikit yang bertanggung jawab atas kesalahannya.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026 bersama dengan Pendeta Markus Harikatang STH. Selamat mengikuti.
1: Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur untuk waktu yang kita miliki diberikan oleh Tuhan. Kita boleh menjalani kehidupan di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali akan perjalanan hidup kita dengan menempatkan diri kita dalam kasih Tuhan yang kita akan lakukan lewat kita merenungkan firman-Nya yang pada pagi hari ini kita menyoroti tentang kehidupan kasih dalam hidup orang percaya. Kasih dalam kehidupan orang percaya. Sebelum kita akan membaca dari Roma 12 ayat 9 sampai 12, kita akan berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk pagi yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di awal untuk kami menjalani hidup ini, kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus menolong kami. Berbicara bagi kami Bapa dalam nama Tuhan, kami suka berdoa. Amin. Oke, sekali lagi kita akan bicara tentang wujud kasih dalam kehidupan orang percaya yang kita akan renungkan dalam Roma 12 ayat 9-12. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara kasih ini sangat universal atau sangat umum karena dia melingkupi banyak hal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini Paulus coba memberi nasihat kepada jemaat di Roma agar mereka sebagai orang percaya memiliki satu panduan kehidupan di mana mereka berjalan dalam kehidupan ini sebagai status sebagai orang percaya harus memahami bagaimana mereka akan menjalani kehidupan ini yang dapat mereka aplikasikan lewat bagaimana mereka hidup sebagai orang percaya, menyatakan kasih atau hidup di dalam kasih sebagai orang yang percaya. Nah, seringkali kita memahami bahwa kasih itu muncul atau hadir dalam kehidupan kebersamaan kita sebagai orang percaya dalam kepentingan atau dalam arti ketika kita ada kepentingan, ada tujuan untuk diri kita sendiri, maka kita berbuat baik kepada orang lain. Tetapi bagian ini, Paulus coba berbicara sebenarnya dalam kehidupan saya dan saudara bagaimana itu kita menyatakan kasih itu. Maka pada ayat yang pertama, dia khususnya ayat 9, bahwa dia beritahu kasih itu jangan pura-pura dan jauhilah kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menyatakan kasih, maka harus benar-benar dengan hati yang tulus. Seringkali kita berbuat baik kepada orang tetapi sebenarnya bukan dengan ketulusan hati atau dengan kejujuran yang dimana saudara melakukan dengan niat baik. Tetapi saudara ingin supaya dari apa yang saudara lakukan justru saudara akan mengalami feedback-nya atau umpan balik daripada itu. Karena saudara punya tujuan bukan kasih yang benar. Nah, sehingga di sini Paulus mengingatkan sebagai patron hidup atau bimbingan hidup orang percaya dalam aplikasi hidup atau aplikasi menjalani hidup dalam kasih dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, maka yang kita harus lakukan bahwa sekali lagi jangan dalam kasih itu bersikap yang tidak benar. Tetapi harus melakukan yang baik dan kita menanggalkan setiap niat jahat kita. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, kasih pura-pura ini paling banyak muncul ketika dalam hal hubungan dengan politik dan lain sebagainya. Dengan 1000 janji, 1000 perbuatan manis dilakukan, dan pada akhirnya sebenarnya itu bukan kasih yang tulus. Nah, kemudian yang kedua ayat 10, dalam hidup dalam kasih adalah saudara dan saya harus saling mengasihi dengan didahului atau mendahului untuk memberi hormat. Nah, Petrus pernah berbicara bahwa keadaan manusia pada akhir zaman adalah lebih pada mementingkan diri sendiri, berlagak tahu dan tidak taat atau tidak menghormati orang tua atau orang lain. Muncul kehidupan manusia di akhir zaman adalah pada sikap yang namanya ego. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai panduan perjalanan hidup orang yang percaya kepada Tuhan, maka Paulus menasihati bahwa orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang memiliki kemampuan sikap karakter yang mengutamakan orang lain atau mendahului memberi hormat. Nah, seringkali ketika kita dalam kehidupan kita sekalian, seperti saya katakan tadi, bahwa ciri kehidupan orang di akhir zaman adalah muncul ego dalam kehidupannya, maka dia selalu berkata, ya kalau dia tidak menghargai saya, tidak menghormati saya juga tidak menghormati dia. Nah, ini sering muncul atas keberadaan hubungan kehidupan atas atasan dan bawahan, atau orang tua dan anak, atau yang merasa lebih tua dan yang lebih muda daripada dia. Jadi seringkali tidak mau untuk menyatakan hormatnya kepada orang lain, malah dia merasa lebih dulu dia harus dihormati, mohon maaf, apalagi dalam hubungan atasan dan bawahan. Nah, atasan selalu merasa dia lebih perlu dihormati oleh bawahannya.

untuk menghormati atau menghargai orang yang lain. Nah, kemudian yang ketiga ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ini hubungan dengan panggilan kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya mau berkata ini hubungan dengan kasih? Karena ketika Yesus ditanyakan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi tentang kasih itu sebenarnya apa yang harus lakukan dalam hubungan hukum yang terutama, maka yang dikatakan oleh Yesus hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, begitu juga dengan harus mengasihi sesama. Jadi artinya kasih itu harus dilakukan juga adalah kasih kita kepada Allah. Dan dalam bagian ini, Paulus coba memberitahukan kepada orang-orang percaya bahwa kasih itu harus ditunjukkan lewat kesetiaan, kerajinan kita untuk melayani Tuhan. Atau kita melayani Allah. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara luntur kasih kita. Kenapa? Karena di atas. Karena kasih kita pura-pura. Jadi ketika saudara dan saya, ketika kita mungkin dalam organisasi kita ada kepercayaan, mungkin sebagai pelayan, sebagai pemimpin apapun, ketika kita tidak dalam posisi itu, atau kita mungkin tidak terpilih jadi pemimpin dalam bentuk apa saja, maka kesetiaan kita jadi luntur dan kita tidak lagi ada kerinduan melayani Tuhan dan kita tidak bersemangat lagi dalam persekutuan. Malah negatif daripada itu, karena ambisi kepemimpinan yang tidak ada kasih benar kepada Allah, justru kita membuat oposisi, pemberontakan atau pengelompokan demi pengelompokan yang membawa pada pencitra diri bahwa saudara dan saya bukan orang percaya, orang Kristen yang benar, karena kita tidak siap dengan proses itu, sehingga saudara dan saya dalam kehidupan ini, maka saudara kerajinan kita menjadi kendor. Kita jadi jauh, kita tidak dekat. Lalu ini ditutup dengan kalimat yang sangat menarik setelah dia bicara bahwa kasih jangan pura-pura dan kita harus saling mendahului dan kita tetap semangat, setia dan kerajinan kita jangan jadi kendor. Maka dia mengakhiri dengan kalimat, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, untuk implementasi kasih yang boleh kita lakukan, kita jangan berpura-pura dan kita mampu mendahului dan kita tidak menjadi kendor. Karena dalam hidup saudara dan saya selagi kita ada di dunia, kita harus mengalami banyak hal. Maka untuk kita tidak dikalahkan oleh tantangan dan luntur hidup kita, maka selalu ada sukacita. Dan kita harus sabar dan kita harus kuat di dalam doa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mau untuk mampu menjalani ini, sekali lagi apapun yang saudara hadapi, hadapi dengan sukacita, hadapi dengan kesabaran dan kuat di dalam doa. Semoga kebenaran ini akan memberkati kita untuk menuntun kita menjalani kehidupan kasih di antara sesama dalam kehidupan sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi hari ini atas kebenaran firmanmu yang mengingatkan kami bagaimana kami hidup di dalam kasih, dalam keberkatan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seringkali kami gagal dalam hal ini karena kami tidak dengan hati yang murni. Kami juga ya Tuhan merasa kami lebih penting daripada orang lain. Dan semua ini membuat kami luntur dalam kesetiaan, kerajinan kami. Tapi kebenaran firman-Mu, apapun kami hadapi supaya kami tidak terkalahkan dan mampu melakukan ini, kami seharus selalu ada sukacita dan kami sabar menghadapi berbagai tekanan hidup, proses yang terjadi, dan kami harus kuat di dalam doa. Mampukan kami semua pendengar yang ada pada pagi ini untuk terus kuat di dalam Tuhan. Sambil kami terus bawa pemerintah dan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan, daerah kami, bahkan RRI yang selalu menjadi saluran berkat, pimpinan kru Tuhan memberkati. Kami bersyukur atas firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Wanita Sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mainkan peran kita sebaik mungkin dan izinkan Tuhan yang menyempurnakannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dibikin untuk kepersoan kita di program acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan kami berharap, mohon bersabar, kami juga sedang berusaha untuk agar supaya secepatnya anak-anak yang belum tercover MBG bisa tercover MBG.
2: Baik, untuk bantuan yang sudah kami terima, yang pertama dari BNPB. BNPB sudah dua kali menyampaikan mendistribusikan bantuan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara, Rabu 24 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Aziza Abu Saeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini bersama kawal MBG di perbatasan. Meski belum menjangkau secara keseluruhan wilayah Kepulauan Sangihe, namun program MBG tetap berjalan seperti biasanya. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Monisha Lesawingin, dipandu reporter Anton Lahauga.
4: Ya, secara umum mungkin dapat dijelaskan terkait dengan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sangihe.
5: Jadi untuk program makan bergizi gratis, ya seperti orang ketahui bahwa di sini sudah ada 8 SPPG atau dapur MBG yang beroperasional. Nah, untuk saat ini adanya regulasi baru di mana untuk hari libur yang bisa melayani untuk ibu hamil, menyusui, dan balita, sekarang pada periode libur itu tidak ada pendistribusian sama sekali, baik untuk peserta didik maupun non-peserta didik, Pak. Jadi untuk hari libur, dapur MBG pun diliburkan juga. Jadi yang ada di SPPG sekarang itu petugasnya dari kepala SPPG, ahli gizi akuntansi, sama petugas keamanan, mereka standby di SPPG.
4: Dalam pelaksanaan program MBG, apakah dari sejumlah dapur MBG di wilayah Kabupaten Sangihe, adakah kendala-kendala yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan dalam program MBG seperti bahan baku dan sebagainya?
5: Sebenarnya untuk kendala, ya betul yang terjadi sekarang itu kendalanya adalah bahan baku yang masih kami ambil dari Manado. Tapi ada juga yang kami ambil dari masyarakat lokal. Seperti di Pasar Towo, kami juga mengambil beberapa bahan baku di sana seperti buah, sayuran, rempah-rempah, bumbu. Itu kami ambil juga masih dari Kabupaten Sangihe, khususnya yang masih menggunakan bahan baku yang ada di mereka.
4: Terkait komitmen pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sangihe, apakah sejauh ini sudah berjalan maksimal atau seperti apa?
5: Sebenarnya untuk harapan kami, kami juga memohon maaf kepada masyarakat khususnya anak-anak yang belum tercover MBG. Karena jujur masih banyak wilayah yang dan kami berharap, mohon bersabar, kami juga sedang berusaha untuk agar supaya secepatnya anak-anak yang belum tercover MBG bisa tercover MBG. Nah, komitmen kami untuk masyarakat, khususnya Forkopim yang ada, untuk bisa membantu kami ketika mungkin ada hal-hal yang kurang dalam pelan pendistribusian makan bergizi gratis, jika ada kendala di lapangan, untuk ada makanan yang basi, di omprengan ada makanan yang kurang, itu boleh segera menghubungi SPPG-nya langsung dan langsung diviralkan. Itu saja. Terima kasih.
4: Demikian wawancara kami dengan Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Monisha Lesawingin. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat sudah dua kali menyalurkan bantuan di Sangihe.
2: Baik, untuk bantuan yang sudah kami terima, yang pertama dari BNPB. BNPB sudah dua kali menyampaikan mendistribusikan bantuan.
6: Bantuan untuk korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengalir. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat sampai saat ini sudah dua kali menyalurkan bantuan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pandu Labesi diwawancara RRI Senin 22 Juni 2006 di ruang kerjanya membenarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat sudah dua kali menyalurkan bantuan. Di samping itu, bantuan juga datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, BUMN, BUMD, organisasi sosial, dan pengusaha yang ada di Sangihe.
2: Baik, untuk bantuan yang sudah kami terima, yang pertama dari BNPB. BNPB sudah dua kali menyampaikan, mendistribusikan bantuan, dan terakhir kemarin hari Sabtu telah tiba bantuan dari BNPB, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian dari BUMN, BUMD, organisasi-organisasi sosial, pengusaha-pengusaha yang ada di Tahuna, di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini yang menjadi sumber pemberi bantuan di kita.
6: Bantuan yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat berupa logistik dan peralatan, sementara dari pemerintah provinsi logistik. Di samping itu, bantuan dari BUMN, BUMD, organisasi sosial dan pengusaha berupa bahan makanan pokok. Alexander Delengkade melaporkan.
3: Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Johannes Pilot membuka pelaksanaan musyawarah kerja Kepala Sekolah SMA Negeri dan Swasta Sulawesi Utara di Sangihe.
7: Musyawarah kerja ini tentu memiliki arti yang sangat penting, bahkan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Utara.
8: PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Johannes Pilat secara resmi membuka musyawarah kerja Kepala Sekolah MKKS SMA Negeri dan Swasta Seprovinsi Sulawesi Utara di Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala sekolah dari berbagai daerah di Sulawesi Utara sebagai wadah memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, PLT Sekda Yonis Pilat menyampaikan bahwa musyawarah kerja kepala sekolah memiliki arti sangat penting, bahkan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Utara. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana bertukar pengalaman, memperkuat kompetensi kepemimpinan, serta merumuskan langkah-langkah inovatif menghadapi berbagai tantangan pendidikan.
7: Musyawarah kerja ini tentu memiliki arti yang sangat penting, bahkan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Utara. Kepala-kepala sekolah tentu hadir di sini dalam berbagai kapasitas dan peran sebagai pengelola satuan pendidikan, juga sebagai pemimpin perubahan yang sangat menentukan arah dan masa depan lingkungan pendidikan.
8: Johannes Pilat menegaskan kehadiran para kepala sekolah bukan sekedar sebagai pengelola satuan pendidikan, melainkan pemimpin perubahan yang menentukan masa depan generasi bangsa. Melalui pelaksanaan MKKS ini, diharapkan lahir berbagai gagasan dan program strategis yang dapat memperkuat kualitas pendidikan serta kemajuan pendidikan di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perpanjang waktu pendaftaran hingga dua kali sebab sejumlah desa tidak ada pendaftar bakal calon kepala desa atau kapitalau.
9: Tanggal 22 Juni hari terakhir untuk penelitian administrasi atau penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon bagi 86 kampung yang tidak diperpanjang masa pendaftaran.
10: Tahapan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih bergulir untuk pendaftaran bakal calon. Sebanyak 118 desa yang dipersiapkan untuk pelaksanaan pilkades tahun 2026, namun hingga kini sejumlah desa minim pelamar. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, Daerah Kepulauan Sangihe, Yesri Muridang, menjelaskan bahwa 22 Juni 2026, waktu terakhir untuk penelitian keabsahan persyaratan administrasi bagi bakal calon untuk 86 desa. Sementara 32 desa lainnya harus diperpanjang sebab tidak ada pendaftar hingga batas waktu selesai, bahkan untuk perpanjangan kedua masih tersisa 20 desa.
9: Jadi hari ini penetapan berita acara termasuk penetapan status kelengkapan administrasi apakah lengkap atau tidak. Kemudian dari sisi keabsahan, apakah dokumennya memenuhi syarat atau tidak. Itu untuk 86 kampung yang tidak diperpanjang. Untuk yang perpanjangan kedua, itu tinggal 20 kampung. Nah, yang pertama kan dia perpanjangan 32 kampung. Nah, posisi sampai dengan tanggal 19 Juni, tinggal 22 kampung yang diperpanjang.
10: Disinggung terkait sejumlah desa yang minim pelamar, Murida menyatakan bahwa jika sampai batas waktu perpanjangan kedua tidak terisi, maka akan ditangguhkan untuk periode berikutnya. Meskipun demikian, PMDD selaku dinas teknis tetap mengupayakan agar pilkades bagi 118 desa di Sangihe dapat terlaksana sesuai waktu yang ditentukan. Sesuai rencana, pilkades serentak akan digelar pada bulan Oktober nanti. Dinas PMDD terus memantapkan persiapan dan pelaksanaan tahapan agar dapat terisi semua desa yang mengikuti pilkades. Anton Lahoube melaporkan.
3: Sebelum mengikuti warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Meski belum menjangkau secara keseluruhan wilayah Kepulauan Sangihe, namun program MBG tetap berjalan seperti biasanya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat sudah dua kali menyalurkan bantuan di Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Saim menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

0: Ya, peringkat 24 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Tahunnya. Kalau tadi kita sudah menyimak informasi dalam penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Dan kali ini kami akan hadirkan informasi update ke ruangan Anda untuk mengetahui seperti apa di tempat-tempat publik yang sudah memulai aktivitas. Ya, mungkin sejak subuh tadi dan hingga sampai saat ini juga yang masih beraktivitas. Kami ucapkan juga selamat pagi. Tetap semangat, Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang sudah Anda inginkan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengawali update informasi kita di Tahuna pagi ini, kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi sana, kita ikuti laporan Alexander Dalengkada.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini
0: Alexander.
2: Iya, selamat pagi ya, saya juga pendengar. Hari ini Rabu 24 Juni 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini, informasi dari petugas KUPP, satu kapal akan tiba, ini KM Glory Mary, namun sampai saat ini belum juga tiba. Informasi dari petugas KUPP, KM Glory Mary dari Manado berangkat agak terlambat, sehingga tiba di Tahuna juga terlambat. Diprediksi akan tiba sekitar pukul 7 pagi ini ataupun sampai dengan setengah 8. Sekali lagi, hari ini sebenarnya tiba satu kapal di KM Glory Mary dari Manado, tapi sampai saat ini belum juga tiba. Estimasi diperkirakan oleh petugas KUPP karena terlambat berangkat dari Manado, jadi diperkirakan tiba jam 7 ataupun setengah 8 pagi ini. Sementara itu petugas berubah seperti biasa dengan roda mereka masing-masing sudah standby di pelabuhan ini, di pelabuhan mendekati pelabuhan kargo ya, karena pelabuhan rakyat ini sementara direhabilitasi peralatan alat semua tiang panjang ini sudah ada di lokasi dermaga yang akan dibongkar ini. Jadi pelabuhan kargo dijadikan tempat kapal tiba ya, baik kapal penumpang maupun kapal perintis ataupun kapal sabuk ya. Jadi pelabuhan kargo ini karena tidak ada kapal tol laut, jadi pelabuhan kargo digunakan untuk kapal-kapal pelayaran ya, kapal rakyat yang dari Manado. Dan ada kapal sabuk Sentas 95 yang sementara berlabuh di kolam pelabuhan Nusantara Tahuna, karena ada kapal yang akan tiba. Jadi sekali lagi, hari ini satu kapal, KM Glory Mary, yang akan tiba diperkirakan jam 7 pagi ataupun sampai setengah 8. Itu estimasi dari petugas KPP. Jadi sebenarnya malam, dari Tahuna ke Manado, KM Glory Mary. Jadi cuaca begini, lautan sangat teduh, cuaca mendung, tapi tidak akan mengganggu aktivitas kita sepanjang hari ini. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Aziza,

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 36 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita masih akan menanti untuk mendengarkan informasi terkini atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada. Dan kali ini saya akan hadirkan dulu ke ruang dengar Anda di pagi hari ini untuk menemani suasana pagi hari Anda ya, untuk lebih semangat lagi untuk memulai hari ini, untuk melakukan segala aktivitas di tempat tugas dan kerja Anda masing-masing. Yang paling utama kita bersyukur dulu di pagi hari ini karena masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan dan untuk melanjutkan kehidupan kita di pagi hari ini. Ya, pendengar di manapun Anda berada, untuk informasi kita di pagi hari ini, dan kita akan hadirkan informasi yang kami ambil dari portal kami di rri.co.id. Kementerian Perindustrian mengajak pelaku industri berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Partisipasi tersebut diperlukan untuk memperkuat kualitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan data industri memiliki peran strategis. Data yang akurat dibutuhkan untuk mendukung percepatan industrialisasi dan peningkatan daya saing. Data industri yang berkualitas menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan dan program pembinaan industri. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merumuskan langkah yang tepat sasaran. Menurutnya, sektor manufaktur selama ini menjadi kontributor utama perekonomian nasional. Karena itu, ketersediaan data industri yang kredibel harus terus diperkuat. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenperin juga mengembangkan sistem informasi industri nasional sebagai platform utama pelaporan data industri melalui SINAS. Pemerintah memperoleh gambaran perkembangan sektor industri secara lebih komprehensif dan terkini. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan, dan kami masih akan terus menghadirkan kerongan Anda dengan rangkaian musim informasi, ya, selain informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id, dan juga kami akan terus memberikan laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik, pendengar, kali ini kita beralih ke informasi seputar Piala Dunia 2026. Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyerangkan 2 gol dalam pertandingan di Halson, Amerika Serikat, Rabu 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Selecao de Esquinas, julukan timnas Portugal, Portugal ini yang berarti tim dengan 5 perisai permain dominan melawan Uzbekistan. Portugal langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan melalui permainan cepatnya. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Uzbekistan semakin kesulitan keluar dari tekanan yang diberikan Portugal sepanjang pertandingan. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-39. Tambahan gol tersebut membawa Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. 2 gol Cristiano Ronaldo julukan ini CR7 mengakhir puasa gol tinggi Piala Dunia 2026. Uzbekistan sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-31 melalui sebuah skema serangan yang baik, namun wasit menganulir gol tersebut sehingga tidak mengubah kedudukan yang sedang berlangsung saat itu. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini kita bersama dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Di mana untuk program acara Halo RRI ini, kami hadir dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan untuk hari Selasa dan Kamis itu kita temani dalam program acara Kopi Pagi. Dan untuk hari Senin, Rabu, Jumat, kami Pro 1 RRI Tahun 6 menghadirkan program acara Halo RRI. Dan selamat pagi peringat, masih bersama saya Aziza Busa yang bertugas ditemani rekan gatekeeper kami Sri Eropia dan juga petugas operator kami Martin Pereira yang akan temani kroningan Anda dalam program acara Halo RRI hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI, silakan Anda bisa gunakan line telepon yang sudah kami sediakan di pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi di line telepon 0812-5503809. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung di program acara Halo RRI ini, Anda bisa memberikan saran, masukan, mungkin ada unek-unek atau aspirasi yang ingin Anda sampaikan. Silakan Anda bisa bergabung dalam program acara Halo RRI. Dan kami akan terus hadirkan informasi atau laporan terkini juga di pagi hari ini bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik, pendengar, sambil menunggu untuk Anda yang ingin bergabung, kita akan dengarkan dulu laporan terkini untuk mengetahui seperti apa aktivitas pagi ini untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita menuju ke Tahuna Barat, seperti apa untuk aktivitas pagi di sana? Kita ikuti laporan Anton Lahoba. Anton.
2: Baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan aktivitas masyarakat di pagi hari ini sesuai dengan pantauan kami untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat, mereka sudah melakukan aktivitas sejak subuh. Terutama yang terpusat di Pasar Kilat, Kolongan Akemawi dengan menjual bermacam-macam kebutuhan mulai dari bahan pokok, bahan penting strategis yang dijual di lokasi pasar di Kelurahan Kolongan Akemawi. Dan pendengar, kami mengupdate terkait dengan harga kebutuhan terutama untuk rempah-rempah yang sejauh ini masih bertahan di harga tinggi. Untuk harga cabai masih pada kisaran 120 atau bahkan lebih yang dijual oleh masyarakat. Sementara untuk harga tomat masih di atas harga 20.000 atau bahkan sampai 25.000 per kilogram. Begitu juga untuk bawang merah juga masih bertahan di harga 120.000 atau bervariasi dari harga 110 sampai 120.000 per kilogram. Dan sejumlah kebutuhan lainnya khususnya untuk bahan pokok terutama beras, untuk beras medium rata-rata memang masih stabil, belum ada pergerakan, belum melebihi harga eceran tertinggi, terutama untuk harga beras SPAT yang ukuran 5 kg, harga penjualan mencapai Rp60.000 per satu sak atau ukuran 5 kg, dengan harga jual masyarakat di wilayah Tahuna Barat. Dan untuk kebutuhan lainnya, untuk harga gula pasir, minyak goreng, dan sejumlah kebutuhan lainnya memang ada pergerakan harga, namun tidak signifikan. Dan untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan dari harga sebelumnya bervariasi dari harga 1.000 sampai 2.500 per kilogram untuk beras premium dengan ukuran bermacam-macam mulai dari 5 kilo sampai 20 kilogram. Dan ini terlihat dengan harga per karung yang dijual di wilayah Tanah Abang. Dan pendengar, untuk beberapa profesi lainnya seperti petugas kebersihan yang ada di wilayah Tanah Barat pagi hari ini memang sudah sebagian besar sudah melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan wilayah. Dan ini menjadi rutinitas setiap pagi oleh para petugas kebersihan yang difasilitasi oleh pemerintah kelurahan di Kecamatan Tanah Barat. Dan volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai, didominasi oleh kendaraan umum dan juga kendaraan plat hitam roda 2 maupun roda 4 yang melintas pagi hari ini. Begitu juga untuk kendaraan plat hitam yang digunakan masyarakat untuk melayani penumpang dari wilayah Kecamatan Kendaha dan demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Asisa dan Sri.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau tadi kita sudah mendengarkan ya informasi dari Tahuna Barat, dan begitu mendengar informasi seputar harga ya, harga khususnya ini harga bawang, rica, tomat ini ya, barito ini ya, yang begitu naik ya secara signifikan, ini membuat para ibu-ibu mungkin bertanya ini kenapa harga ya begitu cepat ini naik ya, mungkin karena faktor apa. Jadi kita masih akan mengetahui ya, pendengar. Dan ini menjadi supaya ibu-ibu yang ingin ke pasar bisa lebih tahu untuk bisa membawa uang pergi ke pasar, karena kita sudah tahu berapa harga-harga kebutuhan pokok yang akan kita penuhi di pagi hari ini. Dan pendengar, kita masih menunggu lagi ya untuk Anda yang ingin bergabung. Dan saat ini juga saya ditemani bersama gatekeeper kami, bersama dengan Sri Ropia. Kita akan sapa untuk rekan kami Sri Ropia yang akan temani untuk program acara Halo RRI. Ya, silakan.
3: Ya, Wawu Ica, selamat ya, pagi.
1: Selamat jadi, pagi juga.
3: Tadi terang sedengar Kang, aduh update harga luar biasa,
1: iya,
3: mahal.
1: Betul.
3: Itu baru di
1: Tahuna Barat.
3: Ya, betul, Tahuna Barat. Bagaimana nanti informasi dari Jumel Johannes nanti di Pasar Towo? Ya mungkin Wawu Ica sebelumnya sempat beli.
1: Iya, kemarin juga saya sempat belanja. Untuk harga bawang itu, harga bawang merah itu ada harga Rp80.000. Dan juga harga tomat kemarin juga saya sempat cek beli per kilogram itu ada Rp30.000. Sedangkan untuk rica itu ada Rp120.000.
3: Nah, berarti meningkat dari pembahasan di Halo RRI hari Senin baru-baru ini, Wawu Ica.
1: Iya.
3: Nah, bagaimana dengan di pasar Tamako, pasar Tabukan Utara misalnya, kemudian di Mangsel, mungkin ada update-update harga juga dari torong pemasyarakat di sana yang boleh disampaikan di Halo RRI. Bisa juga disampaikan. Dan Wawu Ica, memang ada informasi juga ya di beberapa media ini terkait dengan pustu di Pulau Koluso. Nah, di sana katanya tanpa listrik, obat kerap kosong, terus perawat juga belum digaji hampir 6 bulan.
1: Oh.
3: Nah, apakah benar seperti itu? Mungkin ada perawat yang saat ini sementara mendengarkan informasi ini, atau masyarakat di sana? Ya, apakah benar seperti itu informasinya?
1: Kalau
3: boleh mungkin menyampaikan informasinya di
1: Halo RRI. Ya, kami menunggu ya untuk Anda yang ingin bergabung di program acara Halo RRI ini. Kalau sempat mendengar informasi yang sudah disampaikan oleh rekan kerja kami Sri tadi, mungkin ada perawat atau mungkin ada masyarakat yang bekerja di sana, bisa menyampaikan unek-unek atau juga aspirasi yang disampaikan. Silakan di telepon kami, atau mungkin selain itu juga ada permasalahan atau unek-unek lain yang akan disampaikan, baik itu seputar listrik ya, mengenai air ya, atau juga masalah kebersihan, pendidikan dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa memberikan informasi ini atau inspirasi ini lewat program kami di Halo RRI. Ya, silakan. Anda masih ingin menyampaikannya lewat program acara Halo RRI? Kami masih tetap menunggu yang ingin menyampaikan beberapa aspirasi ataupun unek-unek atau ada hal-hal lain yang akan Anda sampaikan. Mungkin ada permasalahan di seputar lingkungan Anda, ya pendengar. Silakan, kami masih berikan kesempatan lagi untuk Anda bergabung dalam program acara Halo RRI. Dan untuk program ini pendengar, kami akan temani ke ruang dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, ya sambil kita akan menunggu berbagi informasi dulu ke ruang dengar Anda. Ini informasinya tentang laporan untuk aktivitas gunung api untuk periode pengamatan di hari ini, ya, di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dari pukul 00 hingga pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, Gunung Api Awu ini berada di 1.320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Untuk meteorologi, cuaca cerah berawan dan mendung. Angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara. Suhu udara 22 sampai 24 derajat Celcius dan kelembapan udara 78 sampai 84%. Untuk visual, gunung jelas, kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 2, asap kawah tidak teramati. Untuk kegempaan, vulkanik dangkal jumlah 12, amplitudo 5 sampai 7 mm, durasi 6 sampai 10 detik, vulkanik dalam jumlah 2, amplitudo 4 sampai 44 mm, SP 0,5 sampai 0,7 detik, durasi 9 sampai 14 detik. Dan untuk tektonik jauh jumlah 16, amplitudo 3 sampai 47 mm, SP 21 sampai 35 detik, durasi 49 sampai 155 detik. Keterangan lain nihil untuk tingkat aktivitas Gunung Awu berada di level 3 atau siaga. Nah, untuk rekomendasi untuk masyarakat dan pengunjung wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play.
3: Iya, jadi Bapak Ica berbicara soal update dan juga informasi tadi harus mendengar resmi dari Badan Penanggulangan Bencana. Iya, kemarin memang ada dialog, ada update juga yang awalnya kita informasikan bahwa status darurat bencana itu hanya 14 hari. Ternyata per kemarin itu menurut Pak Wandu selaku Kepala BPBD bahwa untuk Sangihe status darurat bencana ini bertambah menjadi 3 bulan ke depan.
1: Oh, ya, jadi diperpanjang.
3: Jadi okay, dalam proses baik. Juga pemerintah daerah sementara melobi tentunya ke pusat pasca gempa kemarin kan kita tahu bersama banyak keluarga-keluarga kita yang terdampak di pulau-pulau. Sehingga dalam proses itu harus dasarnya ya harus darurat bencana sehingga diperpanjang lah selama 3 bulan ke depan. Nah, tentunya setelah diperpanjang ini kita menjaga di sini informasi hoax.
1: Iya, betul. Ya, nanti. Jangan ya misalnya, terpercaya.
3: Iya, ini di sana ketemu info gempa, di sana ketemu info tsunami. Nah, itu hal-hal yang harus kita tetap waspada.
1: Harus dihindari ya.
3: Kita waspada memang karena darurat bencana, tapi jangan mudah percaya hoax. Ya, Wawu Ica, kita akan menyapa dulu ada yang bergabung ini telepon.
1: Baik, kita akan menanti dulu ya pendengar. Kami masih akan terus memberikan update informasi ke ruang dengar Anda. Mungkin pendengar juga ada informasi terbaru atau mungkin ada unek-unek atau mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, silakan Anda bisa bergabung dalam program acara kami di Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Silakan, kami masih berikan kesempatan ya untuk Anda. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami juga, gatekeeper kami, yang mana diperpanjang ya untuk waktu untuk memberikan kesempatan untuk kita semua juga yang ingin memberikan informasi update tentang tanggap darurat bencana. Ya, pendengar, silakan kami masih berikan kesempatan lagi untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI di line telepon. Anda bisa gunakan line telepon kami di 0812-5503-8009. Dan untuk saat ini juga, pendengar, selain kami memberikan informasi update atau menunggu, mungkin pendengar yang saat ini masih setia ya monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, mungkin yang ada di Tahuna di sini atau mungkin ada di luar kota Tahuna yang saat ini juga memonitor siaran kami melalui RRI digital, silakan Anda bisa bergabung dalam program acara Halo RRI di 0812-5503-809. Dan juga mungkin ada aspirasi yang ingin disampaikan untuk kita semua, atau mungkin ada yang ingin Anda sampaikan yang bisa disampaikan untuk menjadi perhatian kita semua. Mungkin ada jawaban, nanti kita akan hubungi narasumber yang akan menjawab semua apa yang sudah Anda sampaikan di program acara Halo RRI. Baik, pendengar, kali ini kita akan sapa yang sudah bergabung, ada Ija, Ibu Ija Mangumpau. Selamat pagi, Ibu Ija. Ya, terputus. Ya, nanti Ibu Ija bisa coba lagi ya di line telepon 0812-5503-809. Ya, kita masih akan memberikan informasi ke ruangan Anda.
3: Iya, Wow Ica, jadi sudah dua kali ini Ibu Ija.
1: Oh, Ibu Ija di Bahai
3: bergabung
1: ini.
3: Tapi terputus.
1: Terputus,
3: ya.
1: Ya,
3: terputus. Ya, semoga ini yang ketiga ya.
1: Bisa dicoba lagi ya.
3: Iya, sebentar, okay. Kita mau...
1: Baik, kita akan coba menerima lagi untuk penelpon tadi yang sempat terputus ya. Ada Ibu Ija yang ada di Beha Tabut yang mau bergabung dalam program acara Halo RRI. Ingat ya, untuk acara Halo RRI ini kami terima untuk Anda yang mau bergabung, memberikan saran dan masukan. Dan jangan lupa, kalau Anda yang ingin bergabung, memberikan saran dan masukannya, bisa di sebut nama dan juga alamat yang jelas. Kita sapa kembali Ibu Ija.
4: Kita ke rumah, kita ke rumah. Ada gempa, cuma dia keliling.
1: Oh, alamat di Beha Tabut, Ibu Ija. Keluarga apa itu, Bu, Ibu Ija, rumahnya?
4: Yang kita ke rumah ini, ya, kita ke rumah itu, Ambalao.
1: Ambalao.
4: Dan kita ke rumah, cuma dia keliling ada itu gempa itu.
1: Oh, dindingnya retak ya? Waktu gempa dulu? Di keluarga Ambalau apa ini, Ibu Ija?
4: Kalau di keluarga di itu tempat di tempat tidur, di apa itu baju.
1: Bukan, maksudnya ini keluarga Ambalau apa ini marganya? Keluarga Ambalau?
4: Cuma di marga no Ambalau. Syariah Ambalau.
1: Oke, okay. Jadi Ibu Ija ini menyampaikan bahwa waktu gempa kemarin ya, dinding retak di keluarga Ambalao.
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih buat Ibu Ija mengumpau di Beha Tabut. Ya, tadi Usri ada Ibu Ija ayah yang ada di Beha Tabut sudah bergabung bersama kami di program acara Halo RRI. Ya, pendengar, kami masih menunggu ya line telepon di saat ini. Yang mau bergabung silakan, kami masih menunggu yang mau bergabung dalam program acara Halo RRI di lain telepon 0812-5503-8009.
3: Iya Wow Ica, jadi selain di telepon ya pendengar dan juga pemirsa yang saat ini menyaksikan lewat streaming, silakan boleh bergabung lewat voice note di WA.
1: Baik.
3: Nomor masih nomor sama 0812-5503-8009. Jadi boleh kirimkan voice note. Kalau mungkin masih malu-malu mau bergabung, jadi kirim voice note misalnya saya Sri Ropia dari Songbendar atau dari Manente. Baru selanjutnya apa informasi apa yang akan disampaikan begitu. Jadi boleh voice note. Baik. Boleh juga mungkin komentar di Facebook.
1: Baik.
3: Ya, di live streaming.
1: Oh, ya, oh Ica. Baik, pendengar. Ya, yang mau bergabung selagi ya, bisa tadi ya sudah disampaikan selain di line telepon Anda juga bisa bergabung memberikan informasi ini lewat voice note dan juga ini ya sudah ada yang bergabung ya.
3: Iya, di live streaming.
1: Ya, baik. Di live streaming ini yang sudah bergabung dari Mahdur Lengkede. Izin bertanya, bagaimana dengan para calon Kapitalaung petahana? Apa sudah mendapat rekom? Makasih untuk wilayah Tabun.
3: Oh, ini bertanya khusus proses ini ya. Pemilihan Kapitalaung ya.
1: Iya, betul.
3: Ya, ini bertanya khusus wilayah Tabun. Oke, terima kasih Pak Mahdur.
1: Lengkede yang ada di Tabut ya, Tabut. Sudah bergabung di program acara Halo RRI. Ya, di belakangnya Pak Mahdur juga, selain yang mau bergabung lewat line telepon, ada juga bisa bergabung lewat voice note kami ya, di nomor yang sama. Kalau tidak bisa gabung lewat voice note saja, di nomor yang sama di 0812-5503-8009. Dan juga pendengar, untuk Halo RRI ini juga kami siarkan melalui live streaming. Jadi kalau Anda yang saat ini lagi nonton live streaming kami di Facebook Pro 1, Anda bisa langsung meninggalkan komentar Anda, memberikan saran dan masukannya. Dan juga kalau lewat telepon atau voice note, harus cantumkan nama dan juga alamat yang jelas. Silakan kami masih berikan kesempatan pendengar untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI, silakan di 0812-5503-8009. Kami masih menunggu untuk Anda yang mungkin masih banyak yang ingin sampaikan, ada unek-unek atau aspirasi yang akan disampaikan ya di pagi hari ini. Anda bisa memberikan informasi itu atau permasalahan yang ada di sekitar Anda ya. Silakan Anda bisa sampaikan itu semua lewat program acara kami di Halo RRI edisi hari ini. Saya masih berikan kesempatan ya, masih cukup banyak, gunakan waktu dan kesempatan yang berharga ini untuk Anda bisa menyampaikan unek-unek dan juga aspirasi kepada kita semua. Ya, sambil kita akan mendengarkan juga informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik, pendengar, sudah pukul 7:24 waktu Indonesia Tengah. Kita masih berikan kesempatan lagi yang mau bergabung, silakan gunakan line telepon di 0812-5503-8009. Ya, pendengar, masih banyak waktu untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa bergabung, mungkin memberikan informasi tadi. Kalau kita sudah dengarkan ada laporan terkini atau informasi terkini dari Tahun Barat tadi untuk kebutuhan harga pokok yang harganya sudah makin naik nih, dan kita akan memberikan juga informasi atau mengetahui informasi kalau selain di pasar tadi mungkin kita menunggu ya informasi di Pasar Towo kalau tadi Tahun Barat, atau mungkin ada yang saat ini lagi di Pasar Tamako ataupun yang ada di Manganitu yang ingin memberikan informasinya, silakan bisa bergabung di program acara Halo RRI bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Silakan pendengar, kami masih menunggu di 0812-5503-8009.
3: Iya Wow Ica. Wow yeah. Ica, jadi untuk saat ini Sri sementara berusaha menghubungi pihak apa dari Dinas PMDD untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan
1: dari Pak Mahdur
3: dari,
1: tadi ya,
3: pemirsa tadi di streaming.
1: Iya,
3: Namun memang dua nomor sampai saat ini masih Belum aktif ya, tapi akan terus dicoba dihubungi.
1: Ya, kalau misalnya belum bisa dijawab hari ini, mungkin ada kesempatan lagi ya, Osri,
3: ya,
1: sampai besok juga. Ya.
3: Besok nanti akan dijawab juga.
1: Ya, selagi buat Pak Mahdur Lengkede, kalau misalnya hari ini kami tapi sudah mencoba terus ya dengan nomor yang akan dihubungi untuk narasumber di pagi hari ini. Kalau misalnya tidak dijawab hari ini, kita akan mencoba untuk dijawab pada besok hari ya. Terima kasih lagi buat Pak Mahdur Lengkede yang sudah bergabung. Ya, di belakangnya Pak Mahdur, kami masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-809. Kalau Anda tidak bisa bergabung atau tidak bisa telepon, bisa lewat voice note. Dan juga saat ini kan kita sudah siarkan melalui streaming. Jadi Anda bisa meninggalkan komentar di Facebook Pro 1 RR Tahuna. Dan Anda di situ bisa memberikan saran dan masukannya. Dan kalau lewat telepon dan voice note, Anda ini bisa bergabung. Jangan lupa juga sebut nama dan alamat yang jelas, biar kita bisa mengetahui permasalahan yang sudah disampaikan untuk kita semua lewat pendengar RRI. Ya, pendengar, masih ada 34 menit lagi. Gunakan waktu dan kesempatan yang berharga ini untuk bisa memberikan masukan dan keluhan Anda. Ya. Silakan pendengar yang mau bergabung di line telepon. Kami masih menunggu.
3: Yo, Ica, nampaknya dua narasumber yang dihubungi, satu aktif tapi belum angkat,
1: diangkat.
3: Satu lagi tidak aktif yang dari Dinas PMDD. Nah, mungkin seperti contoh tadi Ibu Ica mengempau, ada mungkin di wilayah lain yang tidak terjangkau misalnya, atau mungkin juga sudah menerima bantuan. Boleh mungkin silakan menginformasikan di Halo RRI. Jadi Wawu Ica, selain informasi soal gempa, soal bencana, ada informasi kesehatan juga yang sempat viral tadi malam kan di media sosial soal info HIV, kasus HIV AIDS yang ternyata sudah 86 kasus di Sangihe dan dirilis juga wilayah-wilayahnya. Nah, walaupun tentu kita harus tetap waspada, antisipasi dengan gaya hidup yang sehat ya, tapi kita harus hidup berdampingan dengan mereka dan stigmanya tentunya harus, kita harus menghapus stigma seperti itu ya, karena supaya mereka juga tidak merasa dikucilkan.
1: Iya,
3: begitu.
1: Betul.
3: Bahkan Sri sempat baca ada yang bilang begini, spill dorong penama. Tidak bisa.
1: Tidak bisa
3: itu, ya. Tidak bisa lah di spill dorong penama.
1: Kasian. Jadi utamanya kita jaga dulu pola hidup sehat ya.
3: Ya, intinya kita masing-masing menjaga diri kita sendirilah. Nah, berbicara juga tentang informasi kesehatan, ada pemeriksaan kesehatan gratis yang saat ini sementara dilakukan Polres Sangihe, kemarin sempat di RRI. Mungkin saat ini di wilayah lain ada informasi-informasi yang mau disampaikan oleh masyarakat. Misalnya, oh hasil pemeriksaan ternyata kita P gula darah atau kita P asam urat mungkin tinggi. Nah, mungkin mau kemana toran tindak lanjut setelah diperiksa kesehatan ini begitu. Boleh silakan bertanya di Halo RRI begitu.
1: Iya. Baik, mungkin ada juga selain informasi kesehatan ya, mungkin ada juga masalah kebersihan juga, atau mungkin ada permasalahan pendidikan atau air dan listrik sebagainya. Mungkin Anda bisa berbagi informasi ya di pagi hari ini dalam program acara Halo RRI. Ya, pendengar, kami masih tetap menunggu ya untuk Anda bergabung. Selain lewat layanan telepon, Anda juga bisa bergabung lewat streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui WhatsApp kami melalui voice note di 0812-5503-8009. Ya, pendengar, kami masih menunggu lagi untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI, dan kami tetap menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk Anda juga pendengar saat ini yang masih memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, untuk program acara Halo RRI ini kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan di setiap hari Senin Rabu dan Jumat untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI dari pukul 7 hingga pukul 8. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Masih banyak ini waktu dan kesempatan untuk Anda bergabung dalam program acara Halo RRI. Ya, kami masih menunggu lagi yang mau bergabung di program acara Halo RRI di line telepon kami di 0812-5503-8009. Baik, kali ini sudah ada yang bergabung, ada Ibu Ria Lawendatu di Nusa Tabuka. Selamat pagi Ibu Ria.
5: Ya, selamat pagi.
1: Iya, silakan Ibu Ria. Ada informasi apa ini Ibu Ria?
5: Informasi mengenai penyakit asam lambung dan asam uras. Bagaimana dek gejalanya?
1: Dan asam urat ya, gejalanya?
5: Dan asam lambung.
1: Iya.
5: Iya, mohon penjelasan dari Ibu.
1: Iya.
5: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Ria Lawendatu yang ada di Nusa Tabukan. Ya, Ibu Ria ini yang menjawab ini mungkin ada yang profesional ini di bidang kesehatan. Kalau kami berdua tidak bisa menjelaskan ini. Bagaimana ini, Osri? Mau jelaskan ini tentang gejala dari penyakit asam lambung dan juga asam urat.
3: Nah, kita kebetulan Wabu Ica bukan penderita asam lambung dan asam urat. Jadi orang harus mencoba menghubungi dokter ya,
1: iya,
3: karena betul. Hasil CKG kemarin Wau Sri P asam urat puji Tuhan 4.
1: Oh, Wau Ica 5.
3: Beda tipis. Oh, turun pe operator kata 6.
1: Aduh, 4-5-6 berarti.
3: 6 itu semua mengarah-mengarah itu mengarah sebenarnya. Itu, oh, masih aman. Oh,
1: masih,
3: kalau
1: masih aman. Kalau laki-laki 7 ya, kalau perempuan 6.
3: Perempuan 6 dan orang 4 berarti masih aman Wau Ica turun 2 untuk konsumsi kacang-kacangan.
1: Mesti jaga-jaga ini. Oke, jadi buat Ibu Ria Lawendatu di Nusa Tabuka, ini nanti kita akan hubungi dokter ya, kalau untuk menjawab gejala seperti apa untuk penyakit asam urat dan juga penyakit asam lambung. Ya, intinya ini pokoknya kalau kedua penyakit ini harus menjaga pola makan hidup sehat, menjaga makanan apa yang harus dihindari ya agar tidak terjadi asam lambung dan juga asam urat. Tapi selengkapnya nanti ada dokter yang bisa menjawab untuk gejala dari dua penyakit tersebut. Terima kasih buat Ibu Ria Lawendatu di Nusa Tabukan yang sudah bergabung di program acara Halo RRI, dan kami tetap masih menunggu untuk Anda yang bergabung di program ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa gunakan selagi line telepon, selain di telepon juga kalau tidak bisa gabung masih malu-malu. Anda bisa langsung voice note saja di 0812-5503-89 dan juga lewat streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Ya, kami masih menunggu lagi pendengar, gunakan kesempatan yang berharga ini ya. Kalau di Halo RRI ada unek-unek atau aspirasi yang ingin Anda sampaikan, silakan di line telepon 0812-5503-809. Di pagi hari ini saya masih ditemani rekan gatekeeper kami Sri Eropia dan juga operator kami Martin Parera. Tadi sudah ada dua penelpon yang bergabung dan kami masih menunggu lagi selain Ibu Ica mengumpau di Beha, ada Ibu Ria Lawendatu tadi juga yang sudah memberikan informasi atau masukan pertanyaan juga seputar kesehatan. Ya, kami masih menunggu pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-809. Dan untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI, kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, di manapun Anda berada, ya, kita masih akan terus menemani Anda di program acara Halo RRI ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita masih terus menunggu untuk Anda yang bergabung. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan dan saran Anda lewat program acara Halo RRI. Anda bisa memberikan masukan atau pertanyaan juga ya. Baik itu tentang kebersihan, pendidikan, internet, atau mungkin masalah air, ada listrik juga. Tadi sudah ada yang bergabung juga bertanya seputar kesehatan. Buat Ibu Arya, ini kami masih tetap menunggu ya untuk menghubungi narasumber kami akan menjawab pertanyaan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria tadi yang ada di Nusa Tabukan. Ya, pendengar, kali ini kita sudah tersambung ya bersama dengan sumber kami Ibu Dr. Helen Yong, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Sangya.
3: Iya, jadi selamat pagi Ibu Dokter.
6: Ya, selamat pagi.
3: Iya, Ibu Dr. Ellen Yong ini pendengar dan pemirsa adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ibu Dokter, mohon maaf mengganggu waktunya. Kebetulan tadi di acara Halo RRI barusan ada masyarakat dari Nusa Tabukan, Ibu Ria Lawendatu bertanya terkait dengan apa sih gejala asam lambung dan juga gejala asam urat? Mungkin boleh dijelaskan, Ibu Dokter? Silakan.
6: Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Ria. Memang kalau mau dilihat dua-dua ada di asam di depannya. Ya, tetapi tentunya memiliki gejala yang berbeda. Karena organ yang diserang juga adalah organ yang berbeda. Kalau asam lambung dia menyerang organ lambung, saluran pencernaan. Sedangkan asam urat, dia biasanya menyerang persendian. Dan kalau gejala, asam lambung itu umumnya gejala pada penyakit gastritis atau gangguan di lambung, seperti asalnya mual muntah, kemudian ada seperti rasa asam yang naik ke tenggorokan begitu, ada rasa asam, ada rasa perih di lambung, kemudian juga ada beberapa yang mengeluh sakit kepala, bahkan pusing, kehilangan keseimbangan, dan juga ada yang mengeluh ada gangguan di saluran pencernaan, misalnya mereka menjadi frekuensi buang air besarnya meningkat atau agak beda dia punya konsistensi, lain mengeluh ada diare seperti itu. Jadi memang untuk mengobatinya orang harus melihat orang itu pola makan dan pola istirahat. Dua itu yang paling penting sebelum orang melakukan terapi obat-obatan. Jadi pola makan, makan yang sehat, pola makan teratur. Kemudian juga harus istirahat yang cukup. Karena kalau tidak istirahat yang cukup, itu asam lambung bisa naik dia punya produksi. Kemudian kalau asam urat, itu kan menyerang persendian. Jadi biasanya dia punya gejala itu nyeri di persendian, kemudian ada kadangkala juga ada rasa demam ya karena ada infeksi atau peradangan di sendi, kemudian ada pembengkakan di sendi dan ada pada kondisi khusus ketika asam urat ini sudah menumpuk di persendian ada terlihat seperti benjolan ya, benjolan di mana benjolan itu berisi kristal-kristal urat yang sudah menumpuk di persendian dan itu bisa menyebabkan gangguan pada pergerakan karena dia menumpuk di sendi. Ya, mungkin itu secara singkat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih waktunya Ibu Dokter. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
6: Iya, terima kasih. Sehat selalu untuk teman-teman.
3: Amin.
1: Ya, amin.
3: Iya, Wow Ica, itu tadi ya penjelasan Ibu Dokter. Semoga sudah menjawab tidak hanya Ibu Ria, tetapi juga pendengar dan pemirsa di luar sana. Jadi rupa torang ini asam urat yang masih 4, torang so tahu DP gejala-gejala iya, seperti apa. Oke, Wow Ica, Wow Sri mau terima penelpon dulu.
1: Oke, iya, mudah-mudahan Ibu Ria yang ada di Nusa Tabukan sudah dimengerti dan dipahami ya apa yang sudah disampaikan dan dijawab oleh Ibu Dokter Helen tadi tentang gejala dari penyakit asam lambung dan juga asam urat. Ya, kami masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503809 untuk Anda yang bergabung. Ini Wusri sudah ada yang bergabung juga lewat streaming kami tadi ya. Ada yang sudah bergabung dari Paulus Sapeti. Selamat pagi, mohon pimpinan PLN untuk kinerja diperbaiki atau bisa menjelaskan kenapa sampai sekarang selalu ada pemadaman di wilayah Tabut, dari dulu tidak ada perubahan. Jangan hanya omong-omong pimpinan PLN, jika tidak bisa mengatasi hal ini lebih baik mundurkan diri saja. Aduh. Ya, dari Pak Paulus Sapeti ini sudah bergabung di acara Halo RRI bersama kami lewat streaming. Baik, kita akan sapa dulu. Ini sudah ada yang bergabung, ada Bapak Pansaryang Dina. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Pro 1 RRI Tangna.
1: Iya, selamat pagi Pak, silakan.
7: Dengan Momo siapa ini?
1: Dengan Aziza ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini aku mengenai kesehatan.
1: Baik.
7: Kemarin tanggal 22 ada adik ipar saya ke Bium Kendaga mau berperiksa, jadi masih UGD. Cuma ini pertanyaan, apa sudah ada aturan baru di UGD itu dipungut biaya? Ya syukur alhamdulillah waktu itu ada keluarga dari adik ipar saya itu perawat. Dan dia bisa sampaikan, saya ditagi di ruang UGD, sekitar 6.000 pemeriksaan itu. Jadi, belum satu hari, tinggal satu hari dia. Ya, jadi, perawat itu bilang, tunggu dulu, Made, saya ketemu dengan dokter itu. Dokter itu dokter kasar. Iya, jadi tolong jelas apa ada peraturan baru dan kubut biaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pansaryang yang ada di Naha sudah bergabung di acara Halo RRI. Ya, tadi Bapak Pansari yang ini menanyakan tentang biaya ya yang ada di UGD ini, yang ada di Rumah Sakit Liung Kendaga Tahun. Nah, baik, kita akan kembali, pendengar, kita akan mencoba untuk

0: Yang terbesar di kota Tauna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan.
1: Ya. Bagaimana, Bang? Ya, di Kendaga Tauna.
0: Karena mengatakan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Tue Tahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Seperti di hari ini, harga cabai Rp110.000 per kilogram, tomat Rp26.000 per kilogram, bawang merah Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan, harga ikan hari ini ikan deho 3 ekor ukuran sedang Rp20.000, ikan tude oci 7 ekor per tumpuk Rp50.000, ikan tude ukuran sedang 4 ekor per tumpuk Rp20.000, ikan baby tuna per ekor Rp60.000 hingga Rp70.000, dan ikan malalugis 3 ekor ukuran sedang Rp20.000. Ikan mujair Rp50.000 per kilogram, daging ayam Rp50.000 per ekor. Dan telur per butir Rp2.000, untuk perbaki Rp58.000. Beras SPAP 5 kg Rp56.000, beras kelapa hijau 5 kg Rp84.000, beras 2 merpati 5 kg Rp85.000, dan beras cumi 5 kg Rp87.000. Minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Nah, pendengar, terlihat saat ini masyarakat semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Tue Tahuna ini. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan roda dua, baik kendaraan bermotor maupun kendaraan roda empat mobil. Dan cuaca pagi hari ini cukup cerah, aktivitas warga pun terpantau lancar. Demikian Aziza dan Sri di studio.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan informasi atau update harga ya di pasar Tue Tahuna. Ini ya sudah mulai turun sedikit untuk harga update di pagi hari ini. Ya, pendengar yang mau bergabung silakan, kami masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-8009. Baik, kami tetap menunggu selain untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RI di line telepon, dan juga kami masih menunggu lewat streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Ya, ini harga update dari pasar Tau ini sudah agak menurun ya. Kalau kemarin sempat naik Rp80.000, tadi harga bawang ini sudah ada yang menurun di kisaran Rp65.000 sampai Rp70.000. Dan harga rica juga sudah agak menurun, dari Rp120.000 sudah menurun menjadi Rp110.000. Ya, pendengar, masih ada 13 menit ke depan. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-809 untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI. Saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk Anda yang mau bergabung silakan, Anda bisa menyuarakan mungkin ada permasalahan yang ingin Anda sampaikan ya kepada kita semua lewat program acara Halo RRI. Mungkin ada permasalahan seputar listrik ya, air, kebersihan, kesehatan ya, pendingin, internet dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa suarakan di pagi hari ini lewat program acara Halo RRI. Baik, masih ada beberapa menit lagi ke depan. Saya Azabu, saya masih bertugas ditemani gatekeeper kami Sri Eropia dan juga Martin Parera ya, yang akan temani dalam program acara Halo RRI. Mungkin ada yang lagi beraktivitas ya di pagi hari ini di tempat tugas dan kerja ada masing-masing, ada yang mulai dari sejak subuh tadi hingga pagi hari ini, tetap semangat ya untuk melakukan segala aktivitas di pagi hari ini. Baik yang ada di pasar ya, di tempat-tempat publik yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini juga.

0: juga. Kami ucapkan selamat pagi dan tetap semangat. Kami masih akan terus mencoba untuk menghubungi narasumber kami yang akan menjawab apa yang sudah menjadi pertanyaan dari tadi penelpon dan juga Adi yang bergabung lewat streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Ya, pendengar, silakan, kami masih menunggu di 0812-5503-8009 yang akan bergabung memberikan saran dan masukannya lewat program acara kami di Halo RRI edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda yang bergabung di program acara Halo RRI. Anda bisa bergabung memberikan saran dan masukan, dan untuk lain telepon jangan lupa sebut nama dan juga alamat yang jelas, dan juga di streaming kami Anda bisa meninggalkan komentar untuk memberikan saran dan masukan dan juga pertanyaan kepada kita semua yang mau bergabung di program acara Halo RRI. Silakan pendengar, masih kami menunggu untuk Anda yang bergabung di 0812-5503-8009. Yang mau bergabung kami masih berikan kesempatan lagi.
1: Iya, Wak Wica, jadi saat ini Wak Sri sementara menghubungi dua narasumber, Dr. Polideng Dalawir selaku Direktur Rumah Sakit Liung Kendaga dan juga Asmen Keuangan dan Umum PLN UP3 Tahuna Bapak Edmund Sahadagi. Semoga di sisa waktu ini ya, ya terhubung betul dengan dua narasumber. Dan Wak Wica, sekedar informasi juga untuk masyarakat, pendengar dan pemirsa, kalau mau bergabung ke acara Halo RRI terus kemudian malu mungkin menggunakan bahasa buku ya, orang Sangir bilang boleh pakai bahasa pasar seperti Wak Sri dari tadi, enggak apa-apa. Pakai bahasa pasar, pakai bahasa daerah, boleh. Nanti orang yang translate kalau pakai bahasa daerah. Aman lah. Jadi silakan masuk di Halo RRI, jangan malu-malu. Sekarang orang sudah berbenah lagi untuk acara Halo RRI.
0: Ya, oke. Baik, selagi yang bergabung silakan, dan kami gatekeeper ini juga masih mencoba untuk menghubungi Dr. Polideng Dalawir ya sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Lingkungan Kendaga Tahuna dan juga Asmen Keuangan dan Umum PLN UP3 Tahuna yang akan menjawab ya apa yang sudah menjadi pertanyaan dari pendengar tadi ya, yang sudah bergabung. Tapi kami masih tetap mencoba ya, kalau misalnya hari ini tidak terjawab, kami akan berusaha untuk menghubunginya bisa dijawab pada besok hari ya. Nanti kita akan berusaha terus untuk menghubungi narasumber yang akan menjawab apa yang sudah menjadi pertanyaan dari pendengar tadi. Silakan di menit-menit terakhir ini, di 9 menit terakhir yang mau bergabung dalam program acara Halo RRI, kami masih menunggu lagi buat Pak Paulus Sapeti dan juga Pak Pansar yang di Nahat tadi ya. Kami masih akan mencoba terus untuk menghubungi untuk menjawab apa yang sudah menjadi pertanyaan dari kedua penanya tadi, kedua pendengar. Silakan pendengar, kami masih menunggu lagi yang mau bergabung di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI edisi Rabu 24 Juni 2026. Masih ada waktu lagi 8 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Yang mau bergabung, memberikan saran dan masukan ya, atau mungkin ada unek-unek lagi atau aspirasi apa yang akan Anda sampaikan kepada kita semua, silakan lewat program acara Halo RRI. Tadi gatekeeper kami sudah sampaikan, kalau jangan malu-malu untuk bergabung, kalau tidak bisa bahasa buku, bisa bahasa hari-hari ini, bahasa pasar ya, bisa langsung bergabung di program acara Halo RRI. Anda bisa menyampaikan aspirasi atau unek-unek atau masalah apa yang akan Anda sampaikan, silakan lewat program acara Halo RRI, terbuka untuk Anda semua pendengar, bisa memberikan sarannya, unek-unek atau masukan lewat program ini di line telepon 0812-5503-8009.
1: Wica, sekedar informasi juga, tadi sudah terhubung dengan Asmen Keuangan dan Umum Pak Edmund Sahadagi dari PLN UP3 Tahuna, dan beliau juga saat ini sementara mencari informasi dulu di bagian entah apakah itu bagian gangguan tadi ya, pokoknya intinya beliau sementara mencari informasi. Semoga masih cukup waktu di sisa kurang lebih 6 menit ke depan, iya, semoga masih cukup waktu.
0: Oke, baik. Tadi sudah mendengar ya, Pak Paulus Sepeti. Ini kami tetap menunggu dulu. Jadi Pak Edmund ini mencari informasi terlebih dahulu sebelum menjawab apa yang sudah menjadi pertanyaan dari Pak Paulus Sepeti. Ya, pendengar, silakan. Masih ada 6 menit lagi ke depan, di 6 menit terakhir yang mau bergabung. Kami masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-8009. Di sesi yang terakhir kami masih menunggu yang mau bergabung memberikan sarannya dan masukan. Mungkin ada yang akan Anda sampaikan ya lewat permasalahan di sekitar Anda atau mungkin tetangga Anda tidak bisa bergabung, malu mau bercerita. Jadi Anda ajak aja untuk bergabung, bisa gunakan bahasa pasar untuk menyampaikan unek-unek atau aspirasi yang akan disampaikan kepada kita semua lewat program acara Halo RRI. Silakan pendengar. Di menit terakhir ini kami masih menunggu untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI edisi hari ini dan sebentar juga pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Baik pendengar, sampai yang saat ini kami masih tetap menunggu di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita. Dan kami masih terus mencoba untuk menghubungi narasumber kami yang akan menjawab apa yang menjadi dua pertanyaan tadi dari Bapak Pansarian dan juga Bapak Paulus Sepeti ya, yang bergabung dalam program acara Halo RRI bersama kami di Pro1 RRI Tahuna, baik melalui line telepon dan juga melalui streaming di Facebook Pro1 RRI Tahuna. Dan sebentar juga tadi kita sudah dengarkan ya beberapa informasi bersama dengan reporter kami di lapangan juga untuk mengetahui seperti apa aktivitas-aktivitas yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya, pendengar, silakan. Kami masih menunggu lagi di 0812-5503-809 untuk Anda bergabung dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Masih ada kurang lebih 3 menit ke depan lagi dan kami masih terus menghubungi untuk narasumber yang akan menjawab pertanyaan tadi. Kalau misalnya hari ini tidak terjawab, jadi kami akan coba pada besok hari ya untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI. Ya, Halo RRI ini pendengar hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, masih kami menunggu lagi untuk Anda bergabung di 0812-5503-8009.
1: Iya, jadi Wawu Ica dan juga pendengar, di sisa waktu ya kurang lebih 3 menit ke depan terhubung dengan Dr. Polideng Dalawir, Direktur RSD Liung Kendaga Tahuna. Selamat pagi, Pak Dokter.
2: Iya, Pak Dokter, di Halo RRI ada masyarakat dari Tabukan Utara, Bapak Pansari yang dari Naha bertanya. Ini beliau memeriksakan diri di IGD seperti itu, kemudian ada bayaran. Nah, apakah pembayaran itu mungkin memang sudah diatur dalam aturan di rumah sakit ataukah memang karena mungkin beliau ini tidak dirawat inap atau seperti apa penjelasannya ya, Pak Dokter? Silakan.
3: Ya, terima kasih Pak Pansariang yang kami rasa sudah mewakili. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat pengguna layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Liung Kendaga untuk hal yang sama. Untuk itu saya mohon izin untuk sedikit menyampaikan bahwa kami memang mengalami para pengguna layanan masyarakat yang datang ke IGD benar-benar membutuhkan pertolongan medis, pertolongan ke dokter. Namun dalam pasien yang datang ke IGD ada yang memenuhi kriteria gawat darurat dan ada yang tidak memenuhi kriteria gawat darurat. Ini sudah terjadi dalam kurang lebih 1-2 tahun terakhir sejak aturan dari Kementerian Kesehatan diturunkan dan kami tahu ini masih dalam proses transisi sebagaimana rumah sakit-rumah sakit yang lain. Nah, kenapa kami memberikan tagihan yang hitungannya sesuai dengan Perda 1/2024? Karena bila kami menggunakan fasilitas peserta JKN, maka kami sendiri dalam pengajuannya tidak akan dibayar oleh pihak BPJS. Karena BPJS menganut bahwa pengguna layanan atau pasien yang masuk ke IGD ini tidak memenuhi kriteria gawat darurat. Sedangkan kita tahu bersama, masyarakat kan tahu perlu pengobatan. Mereka tidak semua masyarakat hafal aturan. Sehingga kami tetap memberikan layanan, namun kami juga sebagaimana taat pada aturan, kami harus memberikan tagihan. Yang saya mewajibkan atau saya memperhatikan betul bahwa tagihan yang ditagihkan itu tidak lari dari peraturan daerah Perda 1/2024. Ini yang kira-kira dapat kami sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Pak Dokter. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.
0: Ya, baik. Tadi kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Polidin Dalawir sebagai Direktur Rumah Sakit RL Ganda Getahuna. Mudah-mudahan Bapak Pansari yang dinaha bisa dimengerti dan dipahami. Baik, pendengar, demikian untuk kebersamaan kita ya, Bu Sri, untuk program acara Halo RRI edisi ya. Hari ini, Rabu 24.
1: Yang sebenarnya Pak Edmund juga sudah menjawab siap, namun ya tentunya nanti di kesempatan berikut ya,
0: karena baik. Waktu. Oke, baik Pak Paulus Sapeti, nanti ada waktu lain ya kita akan jawab ini pertanyaan dari Pak Paulus Sapeti. Dan ini narasumbernya sudah siap tapi waktu sudah berakhir dan kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Tetaplah pendengar bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna.
4: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahuna.
5: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
6: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
6: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
7: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
8: memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU, dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
7: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2020